0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Bueno 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: The heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Inilah 103,6

0: Jetty FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM. Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
1: 103,6 Jetty FM. Inilah 103,6

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: When 3.6 Jati FM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: جاتي اف ام.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocot hadir menemani pagi Anda tentunya di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati. Hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan selamat pagi untuk Anda rekan Jati. Apapun kabarnya hari ini, semoga kabarnya baik ya di pagi hari ini. Dan semoga pagi Anda berjalan menyenangkan. Dan mungkin sarapan sudah dinikmati untuk pagi ini. Dan semangat untuk menjalani hari ini tentunya rekan Jati. Dan kembali lagi ada Pocot di sini di Zona Spaghetti ya, Sapa Pagi Jati, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan berbagai informasi wisata, inspirasi perjalanan, dan tentunya nomor-nomor bagus pilihan yang siap menemani pagi Anda hari ini. Dan pagi ini rekan Jati, kita gak akan keliling dunia. Waduh, jauh banget ya. Hari ini kita keliling Indonesia aja nih, karena banyak banget tempat wisata Indonesia yang perlu kita jelajahi satu persatu ya rekan Jati. Dan ada beberapa destinasi wisata di Indonesia yang kembali menjadi perbincangan hangat sepanjang tahun 2026. Ada yang mungkin udah terkenal sejak lama ya, ada juga yang semakin viral karena media sosial. Dan juga ada pengalaman unik yang ditawarkan kepada para wisatawan. Dan Pocot bakal bahas lebih banyak dan lebih lanjut lagi, yaitu satu artikel dari Nyamin Kibo ya, dengan 5 destinasi yang disebut sebagai tujuan wisata paling ramai dan juga paling diminati pada tahun ini, tahun 2026. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Dan masih bersama Pojo tentunya, rekan Jati di zona spaghetti ya. Dan mungkin yang pertama nih, perjalanan pertama kita mulai dari pulau yang seolah tidak pernah kehilangan pesonanya nih, rekan Jati. Ya benar sekali, ada Bali. Yang pertama kita akan bahas Bali ya, untuk destinasi yang paling ramai dan paling diminati untuk tahun ini, rekan Jati. Kalau kita bicara nih tentang wisata Indonesia, rasanya sulit sekali ya terhindar ataupun tidak membicarakan Bali gitu ya, rekan Jati ya. Karena meskipun banyak destinasi baru yang bermunculan, Bali tetap menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Indonesia, bahkan juga di dunia, rekan Jati. Banyak orang yang nanya kayak, apa sih sebenarnya yang buat Bali itu ramai selalu gitu ya? Jawabannya adalah karena Bali menawarkan paket lengkap nih, rekan Jati. Paket lengkap yang seperti apa sih? Jadi kalau Bali itu punya garis pantai yang panjang dan juga karakter yang berbeda-beda setiap pantainya, rekan Jati. Dan ada juga yang cocok untuk berselancar, ada yang cocok untuk menikmati matahari terbenam, ada juga yang cocok untuk bersantai bersama keluarga. Dan juga bagi pecinta budaya, Bali juga menghadirkan pura-pura megah, upacara adat yang masih hidup hingga saat ini ya, rekan Jati, serta masyarakat yang berhasil menjaga tradisi di tengah perkembangan wisata yang modern ini. Belum lagi apa coba yang dicari orang kalau lagi wisata? Benar, kuliner. Ya, kulinernya dari warung sederhana hingga restoran berkelas dunia, semuanya bisa ditemukan dalam satu pulau, yaitu di Bali. Jadi gak heran ya, rekan Jati, kalau Bali itu kembali menjadi dapat pengakuan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia pada tahun 2026. Dan menariknya, rekan Jati, sekarang wisatawan gak hanya datang untuk berlibur beberapa hari, bahkan banyak juga yang datang untuk bekerja jarak jauh atau remote gitu ya sekarang, terus juga mencari inspirasi hingga menjalani gaya hidup slow living yang semakin populer. Slow living tapi di Bali, waduh keren banget ya vibesnya ya. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas tempat-tempat populer di Bali, rekan Jati. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu nomor bagus. Ada Isyana dengan Kau Adalah.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan tentu aja masih bersama Pocut Rekan Jati. Dan selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati secangkir kopi atau tehnya ya untuk di pagi hari ini. Tentu aja ditemani oleh Pocut hari ini ya di pagi ini. Dan kita masih ngobrolin tentang Bali nih ya Rekan Jati. Kalau dulu Kuta menjadi salah satu wajah utama Bali ya, sekarang wisatawan itu memiliki banyak pilihan nih Rekan Jati. Jadi gak cuma Kuta aja nih ya. Jadi salah satu kawasan yang populer di Bali saat ini adalah Uluwatu. Jadi memang daerah ini terkenal dengan tebing-tebing tinggi yang langsung menghadap ke Samudra Hindia atau Laut Lepas gitu ya. Waduh, keren banget nih. Banyak wisatawan yang datang hanya untuk menyaksikan matahari terbenam dari atas tebing. Dan pemandangannya begitu dramatis ya, dan sering disebut sebagai salah satu sunset terbaik di Indonesia. Lalu selanjutnya Rekan Jati ada Canggu. Jadi kalau emang Rekan Jati sering lihat foto-foto kafe estetik, area persawahan yang berpadu dengan suasana modern tentunya ya, itu kemungkinan besar adalah berada di kawasan Canggu nih Rekan Jati. Jadi emang daerah ini menjadi favorit generasi muda dari berbagai negara. Jadi banyak digital nomad yang memilih tinggal di daerah Canggu ini karena suasananya santai namun tetap produktif nih. Dan sementara itu juga Rekan Jati ya, ada Kuta juga yang tetap menjadi ikon klasiknya Bali. Jadi meski puluhan tahun terkenal, jadi kawasannya tetap dipadati wisatawan yang ingin menikmati ombak, belajar surfing, atau sekedar berjalan santai di sepanjang pantai saat sore hari. Dan mungkin inilah kenapa alasan utama Bali selalu berhasil bertahan ya Rekan Jati untuk destinasi yang paling diminati dan juga paling ramai nih. Jadi ketika satu tren berakhir, Bali mampu menghadirkan pengalaman baru tanpa kehilangan identitas lamanya. Dan Rekan Jati, kita sudah menjelajahi Bali ya. Dan selanjutnya kita akan ngebahas tentang Labuan Bajo. Tapi setelah nomor bagus berikut ini, ada Bruno Mars dengan 24K Magic.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kamu tidak butuh

Dan rekan Jati, kita barusan aja ngebahas tentang Bali ya. Bali, waduh. Untuk kan rekan Jati yang udah pernah ke Bali atau ingin ke Bali ya, atau destinasi selanjutnya adalah Bali, boleh aja langsung sharing ke kita ya di sini di 08116821036 atau di 06514106 nih rekan Jati. Dan untuk destinasi selanjutnya rekan Jati, siap-siap bawa kopernya. Waduh. Jadi untuk destinasi selanjutnya adalah Labuan Bajo nih rekan Jati. Jadi perjalanan wisata kita kali ini berlanjut ke kawasan timur Indonesia, yaitu tepatnya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Dan Labuan Bajo menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan destinasi yang lain nih. Jadi di sini wisatawan gak hanya datang untuk melihat pemandangannya aja rekan Jati, tapi juga merasakan petualangannya. Jadi ya dari pelabuhan utama

Wisatawan itu bisa berlayar menuju pulau-pulau kecil yang tersebar di kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian perjalanan menggunakan kapal menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri. Dan bahkan ya, wisatawan juga menyebutkan bahwa Labuan Bajo adalah salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk menikmati perpaduan antara alam, laut, dan juga petualangan. Waduh, kayaknya udah mulai menarik ya untuk kita lanjutkan nih. Dan kalau misalnya kita bicara tentang Labuan Bajo, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hewan purba, yaitu kebanggaan Indonesia kita ya, yaitu komodo. Hewan yang hanya bisa ditemukan secara alami di Indonesia nih. Dan menjadi daya tarik juga nih bagi wisatawan dari berbagai negara.

Dan gak hanya berhenti di situ ya, Labuan Bajo juga punya Pulau Radar yang terkenal dengan pandangan bukit dan juga garis pantai yang sangat ikonik. Jadi dari puncaknya, wisatawan itu bisa melihat langsung teluk dengan warna laut yang berbeda-beda dalam satu pandangan. Dan juga perairannya yang memiliki terumbu karang yang kaya dan juga keanekaragaman hayati laut ya, yang sangat tinggi nih. Bahkan juga banyak penyelam internasional yang memasukkan kawasan ini dalam daftar lokasi menyelam terbaik di dunia. Dan jangan kemana-mana kan Jati, karena selanjutnya kita akan ngebahas satu destinasi berikutnya, yaitu Yogyakarta. Dan satu nomor bagus untuk Anda ada Jessie J dengan Domino siap menemani Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103.6 Jati FM.

Dan masih bersama Pocu Prakanjati di Zona Spaghetti ya. Untuk hari ini ada kotak yang baru saja menemani Anda dengan beraksi. Dan juga Prakanjati lanjut lagi nih ke destinasi selanjutnya, yaitu satu kota di Indonesia yang sering membuat wisatawan berkata kalau pergi pasti pengen balik lagi. Benar, ada kota Yogyakarta. Jadi emang Yogyakarta memiliki daya tarik yang unik nih rekan Jati. Kota ini selalu menawarkan kemewahan, tidak selalu menawarkan kemewahan atau destinasi yang serba modern nih rekan Jati. Namun justru kesederhanaannya yang membuat orang banyak jatuh hati pada kota ini. Dan di Yogyakarta nih, wisatawan bisa menikmati suasana kota yang hangat, ramah dan juga penuh cerita. Jadi mulai dari kawasan Malioboro yang legendaris, hingga berbagai sudut kota yang dipenuhi seni dan juga budaya. Semuanya menghadirkan pengalaman yang berbeda tentunya ya rekan Jati. Dan banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Yogyakarta bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tapi juga tempat yang bisa dirasakan nih rekan Jati. Waduh, kehangatan masyarakatnya menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang merasa nyaman di sana. Dan ditambah lagi rekan Jati, biaya wisata yang relatif terjangkau membuat Yogyakarta tetap menjadi pilihan favorit dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga keluarga besar. Jadi gak heran ya kalau kota ini termasuk ke dalam salah satu destinasi wisata paling diminati di setiap tahunnya. Dan akan jadi untuk Anda nih, udah planning belum kira-kira kalau misalnya liburan seperti akhir tahun mungkin ya, itu mau kemana sih? Atau ada pilihan mau ke Yogyakarta kah? Atau mau kembali ke Yogyakarta? Bisa langsung cerita ataupun sharing bareng Pocher di sini di 08116821036 atau di 00514106. Dan masih banyak yang akan kita bahas rekan Jati, tapi tunggu dari nomor bagus berikut ini. Ada Mahadewi dengan Sumpah I Love You menemani Anda.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Talk Inspirasi.
2: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan masih bersama Pocot Rekan Jati di zona spaghetti ya untuk pagi hari ini. Dan Rekan Jati, kita masih ngebahas tentang Yogyakarta ya. Dan salah satu kekuatan terbesar Yogyakarta adalah kemampuannya menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat dan canggih ini, Rekan Jati. Jadi ya, memang di kota Yogyakarta ini tradisi dan modernitas berjalan berdampingan. Jadi wisatawan bisa mengunjungi Keraton Yogyakarta untuk mengenal sejarah dan juga budaya Jawa. Lalu di sore harinya bisa menikmati kafe-kafe modern yang dipenuhi dengan anak muda kreatif. Dan belum lagi wisata kulinernya nih, Rekan Jati. Ada gudeg, sate klatak, terus juga ada bakpia, hingga berbagai jajanan tradisional menjadi alasan tersendiri bagi wisatawan untuk datang. Dan menariknya, Rekan Jati, banyak orang yang aku paling rindu sama suasana Yogyakarta dibandingkan tempat wisatanya nih. Jadi memang kalau misalnya pergi ke Yogyakarta itu ngelihat suasana kotanya, jadi kayak pengen balik lagi gak sih, Rekan Jati? Dan ada kesan waktu berjalan ya sedikit lebih lambat di Yogyakarta. Dan ada kesan bahwa waktu berjalan lebih lambat ketika di Yogyakarta itu karena kita benar-benar menikmati suasana kotanya nih, Rekan Jati. Dan di tengah kehidupan yang semakin sibuk, suasana seperti itu menjadi sesuatu yang sangat berharga ya, Rekan Jati ya. Dan untuk anda, Rekan Jati, yang udah pernah ke Jogja atau ingin ke Jogja, boleh banget langsung aja di 0811-082-1036 atau di 0551-410-36 ya, mau berbagi cerita ataupun sharing ya, boleh banget, Rekan Jati. Dan kita akan lanjut lagi ya, mau kasih clue nih dikit nih. Tujuan berikutnya adalah Raja Ampat ya, Rekan Jati ya. Tapi sebelum itu kita dengar dulu satu nomor bagus dari Imagine Dragon dengan Tanda.

0: 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui dinas sosial selama ini kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
3: Okay.
2: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung mungkin kedepannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut ya. Jadi artinya kita melihat hari ini dinas sosial itu kan apa namanya regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan Rekan Jati, ada kotak yang baru saja menemani Anda dengan tendangan dari langit ya, gitu ya. Dan Rekan Jati, tadi kita seharusnya ada 5 ya, 5 destinasi. Kita udah bahas Bali yang pertama, kemudian ada Labuan Bajo yang kedua, yang ketiga ada Yogyakarta, dan kita akan menuju destinasi yang keempat, yaitu ada Raja Ampat. Waduh, pas banget ya, empat aja empat. Oh enggak, biasa aja sih. Dan kali ini kita bergerak jauh ke ujung timur Indonesia, menuju Raja Ampat di Papua Barat Daya. Dan kita, ketika kita bicara tentang wisata alam ya, Raja Ampat ini hampir selalu masuk ke daftar teratas nih Rekan Jati. Bahkan banyak media internasional menyebutkan kawasan ini menjadi salah satu tempat terindah di planet ini. Waduh, di planet ya. Udah sebegitu bagusnya di berarti Rekan Jati. Dan Rekan Jati, selain pemandangan pulau-pulau yang memukau, Raja Ampat juga dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Bahkan para peneliti menemukan ribuan spesies ikan dan terumbu karang yang hidup di kawasan Raja Ampat ini, Rekan Jati. Karena itulah kenapa Raja Ampat menjadi destinasi favorit bagi penyelam dari berbagai negara. Bahkan bagi yang tidak menyelam pun, cukup dengan snorkeling aja nih Rekan Jati sudah bisa menikmati pemandangan bawah laut yang sangat luar biasa nih Rekan Jati. Dan menariknya, wisata ke Raja Ampat juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan Rekan Jati. Bahkan masyarakat lokal bersama dengan pengelola wisata itu terus berupaya menjaga keseimbangan antara pariwisata dan juga kelestarian alamnya. Jadi ya, kita kalau misalnya pergi ke suatu tempat ya, atau destinasi tempat wisata atau apapun itu Rekan Jati, bahwa gak hanya kenikmatan alamnya yang ikut dinikmati, tapi kita juga ikut menjaga bagaimana melestarikan atau menjaga tempat wisata tersebut nih Rekan Jati. Hal yang paling simpel adalah tidak membuang sampah sembarangan ya. Dan juga mungkin kalau misalnya ada yang gak boleh sentuh, atau sudah ada diperingatkan untuk tidak menyentuh atau segala macam, ada peringatan-peringatannya, ya lebih baik dipatuhi ya Rekan Jati. Peraturan ada untuk dipatuhi, bukan untuk dilarang. Dan mungkin setelah ini kita akan menuju destinasi kelima Rekan Jati, yaitu ada kawasan pegunungan yang terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya. Aduh, ada apa ini? Dan kita nantikan setelah lagu bagus berikut ini, ada Katy Perry dengan Last Friday Night.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Ya, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat
1: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
3: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

dan rekan Jati. Ada Jeniji dengan Disco Lazy Time ya, baru aja menemani Anda rekan Jati. Dan selanjutnya kita akan ke mana nih? Ke destinasi selanjutnya ya. Jika tadi ada Bali terkenal dengan pantainya, ada Raja Ampat juga terkenal dengan lautnya, maka ada Gunung Bromo yang terkenal dengan pagi harinya nih rekan Jati. Jadi banyak wisatawan yang rela bangun pagi ya, ataupun dini hari. Waduh, bahkan sebelum pukul 3 pagi nih, ada juga yang udah bangun sebelum pukul 3 pagi demi menyaksikan momen matahari terbit di kawasan Gunung Bromo. Jadi saat matahari perlahan muncul ya di balik pegunungan, hamparan kabut dan lautan pasir menciptakan pemandangan yang sangat memukau. Dan rekan Jati, selain sunrise yang terkenal, kawasan Bromo juga menawarkan banyak pengalaman menariknya nih. Ada lautan pasir yang luas memberikan suasana seperti berada di dunia lain. Waduh, dunia lain. Dunia yang indah banget gitu ya. Maksudnya kita gak ngerasa kalau kita adalah lagi di Indonesia nih gitu. Dan juga ada pula kawah aktif yang bisa dicapai dengan berjalan kaki atau menunggangi kuda. Dan bagi Anda pecinta fotografi ya, hampir setiap sudut Bromo menawarkan objek yang menarik untuk diabadikan. Dan sementara untuk wisatawan yang ingin mencari ketenangan, suasana pegunungan yang sejuk memberikan kesempatan untuk sejenak menjauh dari hiruk-pikuk aktivitas hari-hari. Jadi ya gak heran ya rekan Jati jika Gunung Bromo menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara hingga tahun 2026. Nah, kita tadi udah ngebahas, berarti udah lengkap nih, udah 5 destinasi yang udah kita bahas hari ini rekan Jati. Bali, Labuan Bajo, terus ada Yogyakarta, Raja Ampat, dan yang terakhir ada Gunung Bromo. Kira-kira rekan Jati, kalau Anda disuruh pilih, Anda mau kemana sih rekan Jati di antara 5 destinasi tersebut? Well, langsung aja di 0811-682-1036 atau di 0514-1036. Dan sebelum lanjut, kita dengerin dulu satu nomor bagus darinya Hindia, secukupnya yang siap menemani Anda di pagi hari ini.

0: 103.6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian,

0: PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan kenapa sih destinasi-destinasi ini menjadi viral ya Rekan Jati ya? Jadi ya salah satu jawabannya adalah media sosial ya, yang saat ini memang sedang berkembang pesat ya, dimanapun Anda berada semuanya terjangkau oleh media sosial. Dan juga nih, pengalaman wisata nggak hanya dinikmati secara pribadi tapi juga dibagikan ke orang lain. Ada foto, terus juga ada video pendek dan cerita perjalanan yang membuat semakin banyak orang yang tertarik mengunjungi tempat yang sama. Namun menariknya Rekan Jati, destinasi yang bertahan lama biasanya bukan karena viral aja nih Rekan Jati, tapi mereka mampu memberikan pengalaman yang benar-benar berkesan bagi pengunjung ataupun wisatawan. Dan semua destinasi ataupun 5 destinasi yang udah kita bahas pagi ini itu memiliki karakteristik masing-masing dan memiliki karakteristik tersebut nih. Jadi mereka tidak hanya indah di foto aja, tapi juga menyimpan pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Dan Rekan Jati, ada satu nomor bagus yang akan menemani Anda pagi ini. Ada One Direction dengan Live While We're Young.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
2: Dan rekan Jati, sudah 51 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu artinya kita sudah sampai di penghujung zona untuk spaghetti hari ini ya. Edisi Minggu 7 Juni 2026. Wah, udah di ujung aja ya. Gak kerasa banget ya rekan Jati. Kita udah menjelajahi Bali yang selalu memikat, Labuan Bajo yang penuh dengan petualangan, ada Yogyakarta juga yang hangat dan berbudaya, ya, terus ada Raja Ampat yang memukau dunia, hingga Gunung Bromo yang menghadirkan matahari terbit yang luar biasa. Dan semoga obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda rekan Jati yang sedang merencanakan liburan berikutnya, atau setidaknya ya menjadi teman perjalanan imajinasi untuk hari ini tentunya rekan Jati ya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari 103,6 Jati FM. Tetap jaga kesehatan rekan Jati, nikmati waktu bersama keluarga, jalani hari dengan penuh senyum, dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa di spaghetti berikutnya tentunya ya, dan kesempatan berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 jam.

0: 103,6 Jati FM.
1: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, siapa yang udah rindu dengan kakak? Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Tapi, sebelum kakak bercerita, kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Cinta Baca kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semua yang suka membaca, silahkan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Nah, buat adik-adik semua yang mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung atau storytelling, kalian bisa datang ya ke Perpustakaan Cinta Baca setiap hari Jumat pukul 4 sore. Oke deh, kakak akan cerita, ambil posisinya yang nyaman ya. Hari ini kita akan bercerita tentang judul Masalah Besar Roda, yang ditulis oleh Sudir. Ilustratornya atau penggambarnya adalah M. Tommy Al-Halim. Nah, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Indonesia. Oh, gimana ya ceritanya? Roda sangat kecewa pada mobil. Mobil sering mengendarai roda di atas jalanan yang sangat panas. Mobil mengendarai roda melewati batu-batu yang tajam dan jalanan yang berlumpur. Kasihan si roda ya. Kalian tahu nggak? Ini ada gambar mobil. Nah, jadi roda itu adalah bannya, ban mobil. Nah, roda berpikir, kenapa tidak kutinggalkan saja mobil? Jadi, dia pergi meninggalkan mobil dan mencari kendaraan baru. Wah, bagaimana ya nasib si roda? Apakah dia mendapatkan kendaraan baru yang dia inginkan? Kemudian, dia bertemu dengan truk. Bolehkah aku menjadi rodamu? Tanyanya. Tentu saja, jawab truk. Wah, ketika dia menjadi rodanya, si truk... truk melaju, tapi rodanya berteriak. Oh tidak, kamu terlalu berat, aku bisa hancur, katanya. Oh, kasihan si roda ya. Dia gak sanggup ngangkat si truk yang bawa ini apa nih ya, benda-benda berat kayaknya di belakangnya. Makanya si roda bilang, aku bisa hancur kalau terus dia membawa kamu, katanya. Akhirnya roda meninggalkan truk untuk mencari kendaraan yang lain. Wah, berarti sama truk gagal ya. Kemudian dia bertemu dengan bajai. Wah, siapa pernah lihat? Tuh di TV ada ya, kalau adik-adik belum pernah lihat. Lalu dia tanya, bolehkah aku menjadi rodamu? Kepada si bajai. Lalu si bajai menjawab, ya tentu saja, katanya. Wah. Saat bajai melaju, dia berteriak, bajainya berteriak, pergi, kalau tidak kamu bisa membuatku terjungkal, kata bajainya. Lalu Roda pun pergi mencari kendaraan yang lain. Ternyata roda terlalu besar untuk bajai yang kecil. Makanya ketika dia gabung dengan bajai, bajainya mau terjungkal. Makanya dia bilang, "Kamu tidak bisa dengan aku. Kalau tidak aku akan terjungkal," kata si bajai tadi. Akhirnya roda dengan sedih pergi dan mencari kendaraan lain. Wah, sama truk gak cocok karena keberatan. Sama bajai, dia terlalu besar. Selanjutnya, bagaimana ya kabarnya? Si roda, ternyata si roda bertemu dengan sepeda. Lalu dia bertanya kepada sepeda, apakah dia bisa menjadi rodanya? Tapi si sepeda jawab, "Tidak, ukuranmu berbeda denganku," jawab sepeda. Lalu roda bertanya lagi pada gerobak, tetapi tidak berhasil karena tidak cocok rodanya. Kasihan si roda ya. Dia mencari-cari tempat yang cocok, tapi tak kunjung menemukannya. Merasa lelah dan sedih, roda duduk di bawah sebuah pohon. Kata si roda, kasihan banget dia ya. Dia sedang lelah dan sedih di bawah pohon. Tiba-tiba adik-adik, ada seorang anak lelaki menghampiri dan bertanya, "Maukah kamu menjadi temanku?" Wah, si roda langsung dengan semangat dan dia menjawab, iya aku mau jadi temanmu." Wah, di sini dia tersenyum lebar. Sekarang mereka berayun bersama. Wah, ternyata roda menjadi ayunan mereka bikin. Lalu mereka bermain bersama. Lalu mereka berenang. Wah, seru ya. Ternyata banyak juga kegunaan si roda ini ya. Bisa jadi ayunan, jadi mainan, bahkan bisa jadi pelampung. Nah adik-adik, dari cerita kita yang berjudul Masalah Besar Roda, yang ditulis oleh Sudir, ilustratornya atau penggambarnya adalah M. Tommy Al-Halim, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kita mendapat makna bahwasanya kita perlu memperhatikan sekitar kita, dan kita juga harus lihat pengorbanannya, dan juga kita harus menghargai perasaan orang lain. Nah, seperti si roda tadi, dia merasa kesal karena dia disuruh berjalan di atas aspal yang panas, bahkan bebatuan yang tajam serta lumpur. Karena dia merasa kesal, akhirnya dia bertemu truk. Padahal ketika dia bergabung dengan truk, dia juga gak sanggup karena truk terlalu berat. Begitu juga dengan bajai. Bajai itu terlalu kecil untuk roda yang besar, dan sepeda, dan juga gerobak. Nah, makanya kita harus tahu ya, menghargai pengorbanan orang lain, menghargai perasaan orang lain, dan kita harus empati terhadap sekitar kita. Oke deh, sampai di sini dulu ya cerita kita. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852 1235 9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

0: masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jati FM.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, siapa yang udah rindu dengan kakak? Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Tapi, sebelum kakak bercerita, kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Cinta Baca kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semua yang suka membaca, silahkan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Nah, buat adik-adik semua yang mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung atau storytelling, kalian bisa datang ya ke Perpustakaan Cinta Baca setiap hari Jumat pukul 4 sore. Oke deh, kakak akan cerita, ambil posisinya yang nyaman ya. Hari ini kita akan bercerita tentang judul Masalah Besar Roda, yang ditulis oleh Sudir. Ilustratornya atau penggambarnya adalah M. Tommy Al-Halim. Nah, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Oh, gimana ya ceritanya? Roda sangat kecewa pada mobil. Mobil sering mengendarai roda di atas jalanan yang sangat panas. Mobil mengendarai roda melewati batu-batu yang tajam dan jalanan yang berlumpur. Kasihan si roda ya. Kalian tahu nggak? Ini ada gambar mobil. Nah, jadi roda itu adalah bannya, ban mobil. Nah, roda berpikir, kenapa tidak kutinggalkan saja mobil? Jadi, dia pergi meninggalkan mobil dan mencari kendaraan baru. Wah, bagaimana ya nasib si roda? Apakah dia mendapatkan kendaraan baru yang dia inginkan? Kemudian, dia bertemu dengan truk. Bolehkah aku menjadi rodamu? Tanyanya. Tentu saja, jawab truk. Wah, ketika dia menjadi rodanya, si truk? Truk melaju, tapi rodanya berteriak. Oh tidak, kamu terlalu berat, aku bisa hancur, katanya. Kasihan si roda ya. Dia gak sanggup ngangkat si truk yang bawa ini apa nih ya, benda-benda berat kayaknya di belakangnya. Makanya si roda bilang, aku bisa hancur kalau terus dia membawa kamu, katanya. Akhirnya roda meninggalkan truk untuk mencari kendaraan yang lain. Wah, berarti sama truk gagal ya. Kemudian dia bertemu dengan bajai. Wah, siapa pernah lihat? Tuh di TV ada ya, kalau adik-adik belum pernah lihat. Lalu dia tanya, bolehkah aku menjadi rodamu? Kepada si bajai. Lalu si bajai menjawab, ya tentu saja, katanya. Saat bajai melaju, dia berteriak, bajainya berteriak, pergi, kalau tidak kamu bisa membuatku terjungkal, kata bajainya. Lalu Roda pun pergi mencari kendaraan yang lain. Ternyata Roda terlalu besar untuk bajai yang kecil. Makanya ketika dia gabung dengan bajai, bajainya mau terjungkal. Makanya dia bilang, "Kamu tidak bisa dengan aku. Kalau tidak aku akan terjungkal," kata si bajai tadi. Akhirnya Roda dengan sedih pergi dan mencari kendaraan lain. Wah, sama truk gak cocok karena keberatan. Sama bajai, dia terlalu besar. Selanjutnya, bagaimana ya kabarnya? Ternyata si Roda bertemu dengan sepeda. Lalu dia bertanya kepada sepeda, apakah dia bisa menjadi rodanya? Tapi si sepeda jawab, "Tidak, ukuranmu berbeda denganku," jawab sepeda. Lalu Roda bertanya lagi pada gerobak, tetapi tidak berhasil karena tidak cocok rodanya. Kasihan si Roda ya. Dia mencari-cari tempat yang cocok, tapi tak kunjung menemukannya. Merasa lelah dan sedih, Roda duduk di bawah sebuah pohon. Kata si Roda, kasihan banget dia ya. Dia sedang lelah dan sedih di bawah pohon. Tiba-tiba adik-adik, ada seorang anak lelaki menghampiri dan bertanya, "Maukah kamu menjadi temanku?" Wah, si Roda langsung dengan semangat dan dia menjawab, iya, aku mau jadi temanmu." Wah, di sini dia tersenyum lebar. Sekarang mereka berayun bersama. Wah, ternyata roda menjadi ayunan mereka bikin. Lalu mereka bermain bersama. Lalu mereka berenang. Wah, seru ya. Ternyata banyak juga kegunaan si roda ini ya. Bisa jadi ayunan, jadi mainan, bahkan bisa jadi pelampung. Nah, adik-adik, dari cerita kita yang berjudul Masalah Besar Roda, yang ditulis oleh Sudir, ilustratornya atau penggambarnya adalah M. Tommy Al-Halim, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kita mendapat makna bahwasanya kita perlu memperhatikan sekitar kita, dan kita juga harus lihat pengorbanannya, dan juga kita harus menghargai perasaan orang lain. Nah, seperti si Roda tadi, dia merasa kesal karena dia disuruh berjalan di atas aspal yang panas, bahkan bebatuan yang tajam serta lumpur. Karena dia merasa kesal, akhirnya dia bertemu truk. Padahal ketika dia bergabung dengan truk, dia juga gak sanggup karena truk terlalu berat. Begitu juga dengan bajai. Bajai itu terlalu kecil untuk roda yang besar, dan sepeda, dan juga gerobak. Nah, makanya kita harus tahu ya, menghargai pengorbanan orang lain, menghargai perasaan orang lain, dan kita harus empati terhadap sekitar kita. Oke deh, sampai di sini dulu ya cerita kita. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak, yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
6: 103,6 Jati FM.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati senang sekali ya, di suasana hari Minggu pukul 13, Sheila bisa kembali hadir menemani waktu istirahat dan aktivitas siang Anda di Zona Legenda. Dan selama 2 jam penuh ke depan, kita akan mengikuti perjalanan salah satu band paling berpengaruh nih Rekan Jati di industri musik Indonesia. Sebuah band yang berhasil mengubah wajah musik pop Indonesia pada awal tahun 2000-an. Siapa tuh kira-kira ya? Untuk minggu ini, legenda khusus kita adalah Peter Pan dan Noah.

0: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati menghapus jejakmu dari Peter Pan sedang mengisi ruang dengar Anda di waktu istirahat siang hari ini ya. Karena kita lagi ada di zona legenda dan selama 2 jam penuh kita akan mendengarkan nomor-nomor bagus dari musisi pilihan. Dan musisi pilihan kita untuk minggu ini jatuh kepada Peter Pan dan Noah. Rekan Jati, jauh sebelum Peter Pan atau Noah dikenal jutaan orang ya, Peter Pan hanyalah sebuah band yang rutin tampil dari satu kafe ke kafe lainnya di Bandung nih. Wah, kayaknya menarik nih untuk kita simak ya, jejak-jejak dari Peter Pan nih. Ada Ariel, Uki, Lukman, Reza, Andika
1: kabar
0: juga.
1: Alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif di Cia Bapak Adi Zen. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

103,6 Beauty FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, dunia yang terlupa dari Peter Pan, khusus requestan dari Bang Reza nih ya. Katanya bahkan suka menjadikan lagu-lagu dari Peter Pan sebagai VT mungkin ya, video TikToknya. Wah, itu membuktikan bahwa Peter Pan ternyata belum dilupakan ya Rekan Jati.

0: Semoga Bang Reza tetap menyukai ya sebagai salah satu fans dari Peter Pan juga. Dan juga ada Bang Endo Gunawan nih dari Karawang hadir katanya. Wah, semoga sehat-sehat selalu ya. Senang sekali Sheila bisa menikmati istirahat siang nih. Biasanya siang-siang ini ngapain sih setelah makan? Sholat mungkin istirahat kali ya sambil mendengarkan 103,6 JTFM.
1: Mulailah kau kembali.
0: Kita lanjut lagi rekan Jati ya dengan jejak-jejak dari Peter Pan yang ada Ariel, Ukil, Lukman, Reza, Andika, dan Indra ya, yang membawa mimpi bahwa ingin hidup dari musik. Dan kesempatan besar datang nih ketika lagu Mimpi Yang Sempurna ya masuk dalam album kompilasi tahun 2002 ya. Dan album tersebut juga membuka jalan album Taman Langit dan kemudian mengubah hidup mereka selamanya. Dan untuk lagu Mungkin Nanti yang sebelumnya sudah kita dengarkan merupakan lagu yang paling populer di album Bintang di Surga. Karena lagu ini juga sangat dekat sepertinya dengan kehidupan banyak orang ya, bahwa tentang menerima kenyataan gak semua hal-hal bisa terjadi seperti yang kita inginkan. Wah, memang kalau udah dekat dengan kehidupan ya, biasanya lebih melekat nih. Dan semakin bertambahnya usia, kita juga semakin sadar bahwa menerima kenyataan kadang jauh lebih sulit ya daripada membuat rencana. Ya, tapi gak apa-apa, namanya juga hidup ya, tetap dijalani dengan semangat. Karena mimpi itu juga memberikan semangat nih, dan kita hanya bisa berusaha. Buat rekan Jati yang ingin request nomor bagus dari Peter Pan boleh ke 0811 682 1036. Kita lagi ada di Zona Legenda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona legenda bersama dengan Sheila. Kita mendengarkan nomor-nomor bagus dari Peter Pan. Dimulai ya, pada tahun 2024 nih. 2024 ralat ya, di tahun 2004 menjadi tahun yang sangat penting bagi Peter Pan nih, karena merupakan fenomena yang sulit diulang. Apa tuh kira-kira ya? Ya ini nih salah satunya, album Bintang di Surga dirilis dan meledak di seluruh Indonesia. Kita membayangkan ya, ketika album yang pada saat itu sering dibajak juga kayaknya ya, dan terjual jutaan kopi, menjadi salah satu album terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia. Dan itulah yang melambungkan nama Peter Pan nih. Nah, kita membayangkan ya ke masa-masa kecil kita dahulu, ketika pembajakan CD dan kaset masih sangat tinggi ya, tapi masyarakat tetap membeli album asli mereka. Wah, dan setelah ini ya, banyak lagu-lagu yang favorit ya, karena rata-rata lagu Peter Pan banyak sih yang disukai. Dan setelah ini ya, kita akan mendengarkan sebuah nomor-nomor yang salah satunya adalah Bintang di Surga, Ada Yang Terdalam, Ada Langit Tak Mendengar, karena itu merupakan nomor-nomor yang kembali viral ya, hampir 20 tahun setelah dirilis. Dan hal itu juga membuktikan ya rekan Jati, bahwa lagu yang baik kadang gak kenal usia ya. Sama seperti kenangan masa sekolah nih, kalau udah lama berlalu tapi masih membuat kita tersenyum ketika mengingatnya ya. Walaupun biasa kalau lagi masa-masa sekolah, apa sih yang paling diingat? Kadang bukan pelajarannya ya, kayaknya kalau pelajaran udah pulang lupa nih. Masih di ruangan aja udah lupa gimana mau dibawa pulang ya. Tapi kadang yang paling diingat bukan apa, tapi siapa nih, siapa yang paling berkesan, atau siapa pacar pertama, atau siapa sih yang duduk di bangku sebelah waktu itu. Kita tetap ya melanjutkan nomor-nomor bagus dari Peter Pan hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan Sheila. Tetap konsen dengan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Sali sendiri, sebuah nomor persembahan ya, khusus untuk Bang Rapi Kota Banda Aceh yang senantiasa ya tetap konsen di 103,6 JTFM, yang katanya itu kalau sudah mengantarkan pasien ya ke tempat tujuan itu mendengarkan nomor-nomor dari Peter Pan. Malah katanya dulu gimana Bang, kalau nggak pakai Walkman nggak sah ya dengar lagu Peter Pan. Kira juga mau sapa nih, ada Bang Gary Cahil ya yang sudah bergabung di live TikTok JTFM. Katanya ini apa lagu galau ya? Enggak sih, kadang kalau lagu Peter Pan juga jarang dijadikan lagu galau ya, karena tema-temanya itu lebih sering kepada makna kehidupan gak sih kalau yang Sheila rasakan ya. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan. Oke, Renjati, memang ada banyak sih sebenarnya band yang sukses, tapi tidak semua band juga mampu menjadi suara bagi satu generasi ya. Dan Peter Pan adalah salah satunya, karena lagu-lagu mereka hadir di masa ketika anak muda Indonesia sedang mengalami perubahan besar nih. Yang dulunya ya internet itu ya nggak dikenal luas sebenarnya, dan telepon genggam juga mulai digunakan banyak orang ya. Dan lagu-lagu Peter Pan seakan menjadi soundtrack masa-masa transisi kehidupan kita nih, yang sekarang internet sudah merajalela di mana-mana, dengan masa yang dulu kita masih memakai CD, kaset, Walkman, dan apapun itu. Dan senang sekali Sheila bisa menemani rekan Jati ya, mengembalikan memori masa lampau nih. Di tahun-tahun berapa ya? 2000-an ya, mungkin umur-umur kita ya segitulah ya. Umur-umurnya belum, yang pasti belum terlalu banyak ya, masih banyak dikit gitu ya. Dan silakan mempersembahin nih, di Indra Dengarkan Jati ada nomor bagus, salah satunya nomor hit juga nih, Ada Apa Denganmu ya, lagu yang sampai sekarang juga masih sering dinyanyikan nih di berbagai tongkrongan. Menariknya nih rekan Jati ya, lagu Peter Pan gak pernah menggunakan lirik yang rumit nih, namun justru kekuatannya dari lirik ya, sederhana tapi ngena ya, singkatnya baru sekali dengar mudah paham lah kita ya.

103,6 Jot FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona legenda bersama dengan Sheila. Dan kita akan mendengarkan nomor-nomor bagus Peter Pan hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda baru mendengarkan sebuah nomor bagus dari Peter Pan ya, yang mengcover lagu darinya Krisye nih, Kisah Cintaku. Memang ada sedikit perbedaan ya dengan yang dinyanyikan Krisye. Walaupun ya nadanya tidak berubah terlalu jauh, tapi terasa lebih seger aja nih yang dinyanyikan oleh Peter Pan. Tinggalkan diriku. Rekan Jati, di zona legenda ini kita akan membahas cerita-cerita menarik ya tentang musisi legend pilihan nih, dan pilihan minggu ini jatuh kepada Peter Pan. Salah satunya yaitu di tahun 2004 Peter Pan mencatat sejarah dengan menggelar konser di 6 kota dalam waktu 24 jam. Wow, ini merupakan sebuah pencapaian ya yang kemudian masuk ke Museum Rekor Indonesia atau MURI. Wah, bayangin aja Rekan Jati ya. Sebagian dari kita mungkin udah capek nih, lelah ya kalau harus menghadiri dua acara dalam sehari. Ini biasanya kondangan nih. Wah, ngomong-ngomong kondangan nih, biasanya tanggal cantik ya, banyak nih pasti yang mengadakan resepsi pernikahan dan kegiatan-kegiatan lain ya, karena enak aja nih. Atau buat yang belanja-belanja juga biasa banyak diskon ya.

Tapi kalau Peter Pan ya enggak juga di kota yang sama nih. Karena rekor yang didapatkan ya dalam 24 jam itu berpindah kota berkali-kali dan tetap berusaha untuk tampil maksimal rekan Jati. Karena ya enggak mungkin mengecewakan penggemarnya juga ya. Oke, buat rekan Jati yang mau request ya sebuah nomor dari Peter Pan, boleh WhatsApp Sheila di 0811-682-1036. Atau buat yang udah bergabung nih di live-nya TikTok JTFM, seperti ada Bang Syam Garex NL Imran dari Malaysia katanya. Wah, luar biasa, terima kasih loh Bang sudah konsen di 103,6 JTFM ya. Semoga lagu-lagu hits Indonesia juga sampai nih ke Malaysia ya Bang, dan bisa dinikmati nih. Oke rekan Jati, kita lanjut lagi ya ke lagu yang sudah juga sangat hits, adalah Tentang Kita nih. Biasanya kalau Tentang Kita paling banyak mengundang nostalgia nih, karena lagunya diputar pasti semua punya cerita masing-masing ya, tentang sahabat, tentang sekolah, atau seseorang yang pernah mengisi hati. Kita nikmatin aja ya, Tentang Kita, Peter Pan.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Masih ditemani nomor-nomor bagus dari Peter Pan dan Noah ya. Nggak usah di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak terasa nih udah lepas 5 menit dari pukul 14 ya. Dan ternyata udah 65 menit kebersamaan kita mendengarkan nomor-nomor bagus dari Peter Pan dan Noah. Rekan Jati, ternyata salah satu kekuatan terbesar Peter Pan ya, itu adalah lirik-lirik yang ditulis oleh Ariel nih. Karena menariknya banyak lagu mereka yang lahir dari pengalaman pribadi nih, dan pengamatan sederhana terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin karena itulah ya, yang membuat pendengar lebih dekat merasa dengan lagu-lagu dari Peter Pan dan Noah. Dan Anda masih akan mendengarkan nomor-nomor bagus ya dari Peter Pan dan Noah yang setelah ini ada dengan tajuk Di Atas Normal nih, dan cobalah mengerti rekan Jati. Sebuah lagu ya yang menunjukkan warna khas Peter Pan di masa kejayaannya juga. Dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil juga ya, bahwa sesuatu yang dibuat dengan jujur nih rekan Jati ya, dengan hal-hal yang lurus dan menggunakan hati biasanya lebih mudah diterima di masyarakat ya. Sama seperti persahabatan yang tulus juga nih ya, gak perlu dibuat-buat dan gak perlu banyak pencitraan.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103.6 Jati FM.

Rekan Jati, setiap perjalanan pasti memiliki ujian ya. Begitu juga dengan Peter Pan nih. Mereka pernah menghadapi masa sulit yang membuat banyak orang bertanya, apakah perjalanan mereka sudah berakhir? Namun ternyata tidak, Rekan Jati. Justru dari masa sulit itu lahir semangat baru yang kemudian membawa mereka kembali hadir dengan nama Noah. Itu juga menjadi pengingat ya, bahwa kegagalan atau kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang itu hanya jeda sebelum masuk berikutnya ke babak selanjutnya ya, sebelum babak berikutnya dimulai. Seperti yang hari Senin terasa berat ya, tapi tanpa hari Senin kita nggak akan sampai ke hari Jumat. Wow, udah nggak terasa nih besok Senin ajar kan Jati? Ayo kita harus tetap semangat untuk masuk kerja lagi ya, karena habis gelap pasti ada terang. Seperti nomor bagus berikut ini ya, walau habis terang dan dibalik awan dari Peter Pan, tetap konsen di 103,6 CTFM.

The Heart of Banda Aceh. Lalu habis terang dari Noah rekan Jati. Ya, kadang ketika kegelapan muncul ya, atau kehidupan kita sampai kepada titik mengalami banyak masalah-masalah yang kita nggak tahu nih jalan keluarnya ya. Ya, tapi yakinlah, sehabis gelap pasti ada terang. Sama nih seperti ketika Peter Pan resmi berganti nama menjadi Noah ya, banyak yang bertanya apakah mereka masih bisa sukses dengan nama baru, dan jawabannya ternyata iya. Sama seperti album Seperti Seharusnya ya, mendapat sambutan yang luar biasa dan terjual lebih dari jutaan kopi dalam waktu singkat nih rekan Jati. Di era digital ya, yang ketika penjualan album ini menurun ya, pencapaian tersebut merupakan sesuatu yang menjadi sangat istimewa. Seperti nomor yang satu ini ya, yang akan kita dengarkan nih, darinya Noah yang berjudul Separuh Aku ya, yang menjadi simbol kebangkitan Noah di industri musik Indonesia. Tetap konsen akan Jati di 103,6 Jati FM bersama dengan Sheila.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda masih menanyakan nomor-nomor bagus dari Peter Pan ya, hingga usai di pukul 15 nih. Dan rekan Jati, ternyata ya, gak semua lagu bisa bertahan puluhan tahun. Tetapi lagu-lagu dari Peter Pan dan Noah ya, seolah menolak untuk menjadi tua nih. Sehingga generasi yang dulu mendengarkannya di radio, kini memperkenalkannya juga kepada anak-anak mereka. Bahkan banyak lagu mereka kembali populer melalui media sosial dan platform digital.

Dan mungkin itu yang disebut karya abadi, rekan Jati ya, ketika tetap dicintai oleh generasi yang berbeda. Sama seperti nomor yang barusan kita dengar ya, ada kolaborasi antara Chrisye dan Peter Pan yang juga merupakan generasi yang berbeda nih. Sama seperti misalnya kita melihat resep masakan ya, pasti ada selalu yang baru, tapi pastinya kita tetap menyukai rasa yang sering kita dengarkan. Tapi ya kolaborasi yang menarik ya pasti menarik para penikmat lagu juga ya, seperti yang sedang kita dengarkan saat ini. Dan tetap mendengarkan nomor-nomor bagus dari Noah nih rekan Jati, seperti yang satu ini, Hidup Untukmu dan Mati Tanpamu. Wah, gimana tuh maksudnya ya?

Rekan Gati, terkadang yang paling sulit dalam hidup ya bukanlah memulai sebuah hubungan, melainkan menerima kenyataan bahwa enggak semuanya berubah nih. Orang yang dulu mungkin begitu dekat ya dengan kita perlahan menjadi orang asing, dan cerita yang pernah indah tak lagi berjalan seperti semula. Perasaan kehilangan itu ya Rekan Gati, kadang ya terasa dalam dan membuat tak lagi sama seperti nomor bagus yang kita dengarkan dari Peter Pan. Dan ketika semua pertanyaan tentang perubahan itu masih menggantung tanpa jawaban ya, mari kita lanjutkan dengan sebuah lagu yang gak kalah menyentuh hati dari Peter Pan juga, Langit Tak Mendengar. Masih menikmati suasana siang Rekan Gati yang sebentar lagi udah di pukul 15 ya, dengan nomor-nomor bagus dari musisi legenda kita Peter Pan bersama dengan Sheila ya. Senang sekali nih Sheila bisa hadir menemani suasana siang Rekan Gati apapun aktivitasnya. Dan buat Rekan Gati yang mau request nomor bagus dari Peter Pan di waktu yang sesingkat-singkatnya, boleh WhatsApp JTFM di 0811-682-1036. Mana tahu nih ada nomor favorit Rekan Gati yang belum kita putarin ya. Terima kasih sudah konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati gak terasa ya, sudah 2 jam kebersamaan kita di Zona Legenda nih, edisi tanggal 7 Juni 2026. Dan dari perjalanan cerita kita hari ini bersama band Noah ya, dimulai dari seorang musisi band kafe di Bandung hingga menjadi salah satu band terbesar di Indonesia. Dan Peter Pan dan Noah mengajarkan ya, bahwa mimpi besar membutuhkan proses panjang dan kerja keras serta ketekunan ya Rekan Jati. Terima kasih ya, telah konsen di 103,6 dan senang sekali Sheila dapat menemani siang hari Rekan Jati ini. Dan semoga lagu-lagu yang hadir di siang hari ini gak hanya membawa kenangan manis ya, tapi juga menjadi inspirasi untuk terus melangkah. Apapun kegiatannya nih, semoga Rekan Jati tetap senang, tetap bahagia, tetap semangat dalam menjalani hari-hari ya. Dan dari Jalan Wedana nomor 57, Mibu Banda Aceh, sila sign off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat siang. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda. Tapi kali ini di nostalgia. Sama-sama ya kita mengenang masa lalu. Semoga yang indah-indah ya. Dari pukul 3 sampai 5 sore nanti. Dan rekan Jati yang mau partisipasi bisa via WhatsApp atau telepon di sini. Kita tunggu ya. Dan kali ini kita dengarkan dulu Frankie Saila Tua dengan Perahu Retak. Untuk sesi pertama, kita mulai dengan Dari Negeri Sendiri.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Iwan Fals dengan Omar Bakri ya. Lagu lama yang menggambarkan bagaimana sebenarnya profesi guru ya. Yang dulu harus mengayuh sepedanya, kemudian membawa tas ya. Tas khas sepertinya di masa-masa lalu, Rekan Jati. Kadang-kadang harus mengayuh sepeda itu cukup lama ya untuk sampai ke sekolah. Selamat siang yang paling baik nih untuk Anda semuanya, terutama yang sedang beristirahat ya. Dan juga untuk Anda khususnya yang berprofesi guru nih. Nomornya satu ini Omar Bakri dari Nya Iwan Fals, saya khususkan, saya persembahkan untuk Anda nih, guru-guru di mana saja yang sedang mendengarkan 103,6 Jati FM. Dan rekan Jati, untuk Anda yang mau request ya, itu bisa melalui WhatsApp di 0811-682-1036 atau bisa via telepon rumah di 0651-41036. Untuk rekan-rekan di TikTok yang, wah ini sepertinya sudah masuk nih ya. Salah satu rekan Jati yang paling setia, kita terima dulu ya. Sebentar, halo, assalamualaikum Kak Uti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Yasmin.
0: Iya betul, apa kabar Kak Uti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Kak Uti ya, panas-panas seperti ini Kak Uti
1: Panas banget.
0: Nah biasanya nih
1: gimana,
0: Kak.
1: Gimana?
0: Nah biasanya nih Kak Uti, kalau panas-panas seperti ini ya, apa sih yang Kak Uti rasakan gitu? Apakah harus minum dengan sangat banyak, kemudian menghidupkan semua kipas angin yang ada gitu ya? Atau pendingin ruangan, atau makan sesuatu yang memang bisa mendinginkan tubuh ataupun mendinginkan hati yang panas ini? Gimana nih Kak
1: yang
0: Uti?
1: Jelas, yang jelas pendingin udara itu yang jelas ya. Kalau kipas angin Uti kurang kuat di badan karena kan anginnya agak terasa bagaimana gitu ya. Mohon maaf ini. Sama kok kalau itu Uti minum air putih yang banyak. Ya sebanyak-banyaknya tentunya sesuai dong dengan standar.
0: Oke.
1: 2 liter atau 2 liter setengah seperti itu.
0: Kalau dibandingkan hari biasanya Kak Uti, ini kan panas banget ya beberapa hari ini ya, dari pagi tadi. Biasanya
1: betul,
0: dibandingkan
1: betul.
0: Hari-hari biasa itu bisa berapa banyak penambahan minumnya Kak Uti?
1: Kalau beraktivitas pasti Uti tambah lagi.
0: Tambah lagi ya.
1: Tambah misalnya kita, kalau kemarin Uti kan ada senam gitu. Itu pasti penambahan sampai, kok biasa 2 liter sampai setengah liter tambahannya itu. Penambahannya banyak. Karena sesuai dengan apa aktivitas. Kalau emang saya nggak banyak kerjaan atau bagaimana, biasa normal.
0: Nah biasanya juga Kak Uti kalau panas seperti ini, misalnya nih ada yang ngajak Kak Uti jalan yuk gitu, misalnya pergi ke mana, kan lagi libur nih ya Kak ya, lagi weekend, yuk ke pantai. Betul. Gitu ya, atau nongkrong ke warung kopi, kira-kira Kak Uti jawabnya gimana?
1: No, ya deh.
0: Alasannya Kak Uti panas kah? Karena panas atau karena alasan lain?
1: Pastinya panas ya, cuman kalau memang punya kepentingan yang mendesak, yang memang betul-betul penting banget, Uti pergi. Tapi kok cuma sebentar, ayo nongkrong-nongkrong, nggak mau.
0: Oke. Karena kan biasanya, gerah di dalam rumah nih, kita mending keluar aja jalan gitu ya. Kita lihat sesuatu, mana tahu ada angin-angin yang datang gitu ya, jadi lebih sejuk.
1: Enggak, Uti mah kalau memang ada keperluan yang betul-betul perlu dan bisa misalnya membantu orang dan lain sebagainya, Uti pergi. Tapi kalau untuk sekedar cari angin, enggak lah, biar di rumah aja, sambil ngadem di kamar juga adem kok.
0: Oke.
1: Gitu. Sambil mendengar seperti sekarang ini, ya air ada satu tumbler ini, sambil mendengar Yasmin berkotek-kotek.
0: Aduh, Kak.
1: Bandingin udara juga nyala, ya ya udah, kenapa harus keluar gitu loh.
0: Sudah nyaman gitu lah ya, Kak. Sudah nyaman dengan seperti itu, kenapa harus diubah gitu ya?
1: Betul. Betul, karena mungkin kalau dulu masih masih belum setua sekarang, masih nggak mikir apaan aja, ayo teman. Kalau sekarang ya mikir, kok memang nggak perlu banget, ya enggak, kecuali memang ayo ada entah orang sakit ataupun apapun itu, Uti pergi.
0: Ah, oke. Okay.
1: Yang betul-betul perlu, tapi kalau enggak ya enggak, gitu loh.
0: Karena memang panas juga ya Kak ya, weekend juga kita kalau
1: panas
0: misalnya
1: juga.
0: yang gak penting-penting kan agak-agak males gitu ya Kak ya.
1: Betul. Karena masa untuk main-main itu perasaan itu udah selesai sih. Udah cukup lah bermain-main selama puluhan tahun, 55 tahun udah cukup lah kita bermain ya. Sekarang biarlah yang perlu-perlu aja kita kita walaupun apakah hujan apakah panas, kalau emang perlu banget Uti pergi. Kalau enggak ya enggak.
0: Oke. Udah puas ya Kak dengan masa mudanya. Jadi sekarang tinggal menikmati saja. Siap.
1: Iya, mau mau kita bawa kemana sisa-sisa umur ini? Apakah tetap harus bermain-main terus sementara amal kita masih minus gitu kan, ataupun kita tidak bisa memberi apa-apa untuk orang lain, bisa atau misalnya membantu dan lain sebagainya, apakah perlu begitu terus hidup ini? Kan enggak ya. Ya harus kita pilih-pilih lah, dan kita pilih-pilih.
0: Siap, berarti bijaksana sekali nih untuk siang hari ini. Jadi sebagai hadiahnya, Kak Uti bisa request lagu.
1: Ya sih.
0: Mau request lagu apa
1: kalau
0: Kak
1: nggak
0: tapi?
1: Boleh, kalau nggak boleh request, Uti pergi juga ke situ. Uti buka pintu, ayo puter.
0: Kak Uti nggak perlu datang, sekarang tinggal request aja. Kak Uti mau nomor yang mana, nanti Yasmin putarkan.
1: Siap, siap, siap. Uti pingin dengan lagu Kasmaran,
0: Kasmaran
1: dari Iga Mawarni.
0: Oke, siap Kak. Ini kenapa Kak Uti memilih lagu yang ini? Ingat masa lalu?
1: Kalau bisa jadi. Boleh dong, boleh dong.
0: Boleh dong, boleh dong Kak. Boleh banget ya Kak.
1: Uti kan udah melewatin juga semua, apakah kasmaran, putus cinta dan lain sebagainya, kan udah itu. Tinggal sekarang kita mengenang apa aja yang bikin kita senyum-senyum, walaupun udah tua juga kadang-kadang tersenyum-senyum juga mendengar lagu ya.
0: Betul Kak. Kita kan memori-memori indah itu kan kita ingat tuh supaya oh ya buat kita bahagia juga ya Kak, bukan berarti ingin kembali
1: Betul.
0: Ke memori itu ya.
1: Oh. Betul, apalagi zaman dulu, jangan zaman dulu, zaman sekarang itu kok kasmaran zaman dulu kita kan berbunga-bunga di saat kita menerima sepucuk surat. Sekarang mah video call langsung ataupun ngechat ataupun apalah langsung-langsung, nggak ada tantangannya. Kok dulu mah kita nitip sama teman atau bagaimana kayak gitu, ataupun bikin surat bareng-bareng teman.
0: Iya, Tuhan. Apalagi kalau terpisah kota ya Kak, itu lebih lama lagi sampai suratnya ya. Kalau misalnya masih satu kota tinggalnya masih lumayan Kak.
1: Betul. Ya kan jadi senyum deh kita, bukan senyum pun udah ketawa ngakak ini mah.
0: Oke. Baik Kak Uti,
1: okay.
0: Nanti lagunya setelah lagu yang ini Yasmin putarkan ya Kak.
1: Boleh.
0: Kita dengarkan satu ini baru kita putarkan. Oke Kak Uti.
1: Boleh.
0: Oke. Ya ada lagi Kak Uti mau disampaikan nih sebelum kita langsung putar lagunya.
1: Biasanya minta dikirim salam,
0: oh,
1: tapi nggak usah lah Uti, nggak mumpung. Oh ya, nggak popo.
0: Oke. Ora popo.
1: Salamin aja untuk semuanya. Salamin aja untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Buat Yasmin saya bertugas sampai tuntas Yasmin.
0: Baik.
1: Sehat badan, sukses selalu. Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Maka...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Uti untuk pendengar pertama kita ya. Kali ini yang request lagunya Iga Mawarni. Ini lagunya keren banget sebenarnya ya. Lagu Kasmaran tapi gak cengeng juga nomornya. Tapi liriknya tuh kalau menurut Yasmin enak banget nih. Untuk siang-siang seperti ini bikin adem gitu semuanya. Untuk Kak Uti ya, ada Iga Mawarni, Kasmaran, salamnya untuk semua. Untuk Yasmin, terima kasih banyak ya. Semoga hal-hal yang baik nih terus ada bersama Kak Uti. Kita dengarkan ya pilihan lagunya Kak Uti Taya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa sudah 23 menit nih, lepas dari pukul 3 siang. Selamat siang yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini. Dan juga untuk Rekan Jati yang sedang mengikuti live kita di TikTok. Selamat siang ya semuanya, semoga dalam kondisi yang paling baik dan paling menyenangkan. Walaupun panas sekali di luar ya. Semoga saja nostalgia untuk edisi kali ini bisa mengademkan nih, bisa mendinginkan suasana, paling tidak mendinginkan pikiran dan jiwanya Rekan Jati. Ini selamat siang untuk Tengku Rahmat yang katanya ingin request Kisah Kasih di Sekolah. Wah, ini lagu populer sekali. Mengenang kenangan-kenangan romantis ya dengan seseorang yang kita suka atau mungkin yang pernah punya rasa, sama-sama punya rasa tapi hanya semut merah nih yang tahu. Gak perlu lama-lama, langsung kita dengarkan saja nomor yang satu ini untuk Rekan Jati semua yang masih mau request. Itu bisa partisipasi via WhatsApp, via telepon, dan juga via TikTok. Ya, selamat mendengarkan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, nomor dari Dewi Yulia. Siapa yang gak kenal penyanyi dan juga aktris yang satu ini ya? Sangat terkenal dan suara indahnya ini sudah menghibur kita dengan Kau Bukan Dirimu. Untuk Anda, penggemar penyanyi yang satu ini sudah saya putarkan. Dan masih nih diterima requestnya baik via TikTok ya, ataupun via telepon di 0651-41036. Atau untuk Anda yang ingin kirim pesan saja bisa via WhatsApp ya di 0811-682-1036. Kali ini pasangan nyanyinya Dewi Yul. Sengaja saya pisah ya, Bruri Marantika dengan Angin Malam untuk Anda. Dua penyanyi ini rekan Jati, sendiri-sendiri keren, kalau duet juga keren. Tapi kita dengarkan sendiri-sendiri ya. Tadi sudah ada Dewi Yul, kali ini dengan Bruri.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kan Jati, kalau kita nostalgia ya, bagaimana penyanyi-penyanyi dulu mendapatkan inspirasi ya tentang sebuah lagu ini dari hal yang sederhana sebenarnya. Belum kita ini sudah ada yang telpon ya. Coba kita angkat dulu Kak Zu, coba lagi Kak Zu. Coba telpon lagi ya, Kak. Ditunggu. Nah, lanjut ya, Rekan Jati, bagaimana dulu para pencipta lagu ini bisa mendapatkan inspirasi lagu dengan hal-hal sederhana ya. Seperti, oke, kita angkat dulu. Halo, Kak Zu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak kabar Jasmine.
0: Baik. Cepat sekali ya, Kak Zu ya.
1: Iya.
0: Ada cerita apa nih Kak Zu di Sabang hari ini atau sama panasnya kah dengan Banda Aceh?
1: Alhamdulillah tadi sempat gerimis juga.
0: Sempat gerimis, kapan tuh Kak? Jam berapa?
1: Sebelum pas sudah zuhur tadi ya, sekitar gitulah lupa saya. Maklumlah, umur udah 46 jadi arah maklumnya kok udah lupa-lupa ingat.
0: Itu Kak Zu aja, yang lain masih oke-oke aja kok Kak?
1: Ya, ya saya bilang.
0: Tapi enak
1: tapi ini
0: juga.
1: Alhamdulillah ya, udah panas lagi. Soalnya kalau saat ini saya membutuhkan yang namanya cahaya matahari.
0: Oh, kenapa Kak? Pada saat ini tuh?
1: Saya sekarangnya lagi jemur cengkeh.
0: Oh iya, jadi kalau makin panas makin bagus ya Kak Zu ya?
1: Oh, makin cepat. Semakin pelan semakin penat itu gosipnya.
0: Oke. Tapi yang kalau Yasmin ya Kak, kalau di musim panas ini enaknya itu makan semangka. Kenapa? Karena semangka di musim panas ini merah sekali warnanya. Betul nggak Kak Zul?
1: Tergantung.
0: Ah, enggak. Oke.
1: Ya, memang betul. Nggak mesti semangka. Karena masih banyak buah-buahan yang mengandung kadar airnya lebih banyak itu lebih menyegarkan, lebih bagus juga bagi kita.
0: Betul, tapi ini ada dapat informasi. Jadi kalau semangka dipanen di musim hujan lah gitu ya, di musim penghujan.
1: Tawar.
0: Iya, dibandingkan di musim panas gitu ya.
1: Dan kan semangka, buah jambu pun seperti itu. Kalau musim penghujan, pasti rasanya agak nggak manis lah. Tapi di musim kemarau, nah, pasti manis kayak kita berdua.
0: Ujungnya ini yang gak tahan, Kak Zu.
1: Kalau dilihat sama orang, gimana manisnya berbeda nih.
0: Gak apa-apa, Kak Zu. Daripada kita menunggu pujian orang, lebih baik kita memuji sendiri dulu ya. Untuk pastinya. Afirmasi positif ya. Bukan untuk...
1: Oh, pastinya. Tapi jangan jampuk juga nih. Yang di depan orang juga kita bilang kita cantik, kita pinter. Kita nggak marah, kita nggak dendam, jangan juga.
0: Itu Kak Zu ikut kampanye kayaknya nanti.
1: Enggak, kan ada orang bilang aku cantik. Yang nilai kita cantik, yang nilai kita sabar orangnya, baik hatinya, itu orang, bukan kita.
0: Oke. Kita berusaha sebaik mungkin lah ya Kak, supaya kita
1: pastinya
0: menjadi...
1: Tapi kalau kita udah... menyakiti orang lain walaupun kita berbuat baik, tetap dia gak suka juga sama kita, pasti.
0: Gak apa-apa Kak, itu sebenarnya apa ya, pernak-pernik dunia gitu Kak. Kalau Kak, pernah Yasmin baca gitu ya, Freddie Mercury gitu ya, itu kan banyak sekali sebenarnya yang menggemar, apa, yang penggemarnya Freddie gitu ya, yang banyak sekali yang suka sama dia. Dan kita sebagai manusia tuh gak mungkin Kak, disukai dengan oleh banyak orang gitu. Kita kalau disukai banyak orang, kita gak bisa semua menerima rasa suka itu. Jadi gak apa-apa Kak, ada yang benci itu sebenarnya seperti penawar ya.
1: Iya, betul. Jadi kalau ada orang benci kita, pasti dia ngomong kita, pahala juga buat kita pastinya dong.
0: Gak apa-apa sih, sebenarnya kan itu memang pernak-pernik dunia seperti itu ya Kak.
1: Iya, betul. Betul sekali Bu Jasmine. Bu Jasmine sampai nilai 100.
0: Kok jadi ceramah ya?
1: Enggak lah, ini kan sharing kita, tetap pikiran.
0: Betul-betul. Kak Zu, tadi kan penelpon pertama itu ada Kak Uti gitu kan. Yang kedua ini adalah Kak Zu gitu. Kak Zu tuh yang...
1: Kak Zu nomor 2 ya?
0: Telat sedikit lah, gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa. Soalnya tadi Nongkrong di Penayung. Ini baru baru teringat, oh ya, hari ini hari Minggu ada lagi kenangan nih.
0: Oh, tunggu.
1: Makanya ke sini.
0: Di Sabang ada Penayung juga, Kak?
1: Enggak. Oh. Secantunya di Radio Penayung itu, Kak, enggak mungkin sebut namanya.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Oh, ke radio sebelah baru ke radio sini memang lah.
1: Iya, soalnya setiap ada yang terima telepon pasti kita masuk.
0: Siap. Oke, Kak Zu, ini ya, mau request nomor apa? Karena ini masih Indonesia dulu ya, Kak. Kalau yang barat nanti di jam 4 sampai di jam 5.
1: Oke, kalau Indonesia saya kepingin Inka Kristi.
0: Inka Kristi, oke. Judulnya yang mana, Kak?
1: Baca dong barang-barang berapa judul.
0: Oke, ditunggu ya, Kak. Inka Kristi itu banyak, Kak. Ada Tiada Cinta Yang Lain, kemudian Rela, Sejati, Teratai, Gambaran Cinta, Belenggu
1: Cinta. Teratai. Sudah lama nggak lihat bunga teratai ini.
0: Kalau di sini memang jarang ya, Kak, bunga teratai. Biasanya kan di tempat-tempat yang
1: danau-danau gitu ya.
0: Tapi ya sebenarnya memang jarang juga sih ngelihat. Memang nggak pernah lihat, mungkin selain di gambar kali ya. Di internet.
1: Oh, kalau ya alhamdulillah pernah langsung pegang, pernah juga.
0: Pegang pernah.
1: Kebetulan. Iya, iya benar. Kebetulan kemarin tuh waktu tinggal dia sama PHB. Ada namanya beliau sekarang udah almarhum Pak Rusli ya. Di depan rumahnya ada kolam. Di depannya itu di beliau di kolam di apa di air kolam itu di ada bunga teratainya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kolam biasa aja gitu ya, Kak, bukan kolam yang dalam.
1: Kolam biasa aja beliau, ah, benar ada.
0: Oke, okay, oke.
1: Kolamnya memang enggak kecil, aslinya agak penting kalau kita

0: pernah dengar lagu Pantai.
1: Oh, oke. Okay. Kirain ada...
0: Rela, Rela pernah. Mm-hmm. Kalau Rela, kemarin tuh ada sempat request di radio sebelah juga ada. Mm. Yang Terata yang belum pernah nih. Udah lama juga nih.
1: Oke lah. Siap. Salamnya untuk siapa nih, Kak Zu?
0: Salam buat Jenjen sama Kak Jasmin dong.
1: Makasih, Kak Zu.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan tumpang samping dikit ya. Jangan kurus sekali ya.
1: Doain Kak Zu ya, moga-moga dengan doa Kak Zu jadi agak lebih apa, lebih gemuk gitu ya Kak.
0: Ya, mudah-mudahan dengan ini pukulan bawah ini sebagai pukulan samping juga mungkin ada motivasi untuk menggemukkan diri kan. Nanti masuk lagi si Zubedah disindir lagi nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan niat untuk menggemukkan diri, banyak-banyak makan semangka.
1: Semangka tambah kurus kakak, semangka tambah kurus dong.
0: Iya. Gak apa-apa, kurus-kurus penting kan dompetnya tebal.
1: Amin, ya. Nah itu yang penting ya. Selain untuk Yasmin, untuk siapa lagi nih kak?
0: Usaha UMKM-nya gimana?
1: Itu nanti kak, kita bahas di sesi yang lain. Ini kita sesi kakak dulu nih, jangan sesi Yasmin yang ditanya ya. Nanti kalau Yasmin jadi narasumber baru ditanya, oke? Okay? Kakak ini selain Yasmin untuk siapa?
0: Sekalian promosi juga aman tuh Pak Erik, pasti nggak potong gaji nanti.
1: Bukan kak, karena Yasmin sekarang hostnya gitu kan, kakak jadi narasumbernya. Nanti kalau dibalik, nah ini bisa nih, baru bisa di apa ditanya-tanya di ini. Sekarang Yasmin dulu nih yang tanya sama Kak Zu. Kak Zu, ini mau salamnya selain Yasmin untuk siapa?
0: Oke, salamnya lagi buat semua-semua aja yang lagi dengerin, kita nggak tahu siapa yang dengerin nih.
1: Oke, ini banyak nih kak sebenarnya. Kan kita gak tahu nih, ya, tapi di TikTok nih lumayan banyak nih yang dengarkan kita.
0: Oh ada TikTok juga ya?
1: Ada.
0: Oke, warga TikTok mania yang lagi nonton Jasmine, jangan lupa tap layarnya dong.
1: Jangan lah kak, ini bukan ini ya. Kita hanya sharing sebagai kalau ada yang ingin mendengarkan nomor-nomor lama gitu ya. Kalau ingin tahu gimana sebenarnya penyiar itu di balik layar ya. Jadi ini bukan untuk hal-hal seperti itu.
0: Kan nggak ada salahnya juga mereka kirim gift-gift kayak donat kek, ya, apalagi paus kek.
1: Itu tergantung dari ininya ya, dari apa, dari yang viewernya. Tapi sebenarnya ini kita berbagi gitu ya, kita ingin kasih informasi penyiar itu sebenarnya gimana nih ketika di balik siaran gitu ya. Mungkin kalau nggak ada TikTok kan nggak tahu nih wajahnya, nggak tahu gitu ya, yang tahu hanya suaranya saja.
0: Ya oke lah. Bagi okay. Warga TikTok mania, kok saya tek-tek layar, lihat-lihat aja ya.
1: Oke, okay, Kak Zu. Kita, ini Yasmin putarkan setelah ini ya, Kak Zu ya, nomornya ya.
0: Oke, okay. Kak Zu permisi dulu ya, hati-hati ya.
1: Oke, okay, Kak Zu, terima kasih banyak ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi warga Sabang ya. Kak Zu yang ingin request nomornya dari Inka Kristi yang judulnya adalah Teratai. Ini juga disambung sama Bang Zul, katanya Jati salam nih sama Kak Zu sama orang Sabang. Aduh tadi gak terbaca ya, Kak Zu ini ada salam dari Bang Zul Karnain. Katanya tempat Kak Zu hujan gerimis, tempat Bang Zul mendung. Ah sama-sama lah itu Bang ya, sama-sama adem, sama-sama dingin. Kalau lihat di Banda Aceh sekarang, panas sih luar biasa ya. Ya mungkin kita juga harus banyak nih mengkonsumsi air putih, kemudian juga makan buah-buahan supaya tetap sehat ya, supaya tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan juga dengan aman dan terkendali. Nah untuk rekan Jati yang mau request masih diterima ya, tapi kita langsung dengarkan dulu lah requestnya Kak Zu, mungkin sudah menunggu di Sabang ya. Semoga senang dan selamat siang yang paling baik nih untuk seluruh warga Kota Sabang yang sedang mendengarkan 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tersisa sedikit lagi nih kebersamaan kita di zona nostalgia. Tapi tenang, untuk sesi dalam negeri atau sesi Indonesia. Dan nanti kita akan beralih ke manca, rekan Jati. Jadi yang mau request nomor-nomor manca nanti setelah break azan asar, kita bisa lanjut lagi ya. Nah, untuk yang terakhir nih requestnya dari Bang Rusdi, minta nomor dari The Mercies, Dalam Kerinduan. Adakah yang dirindukan sama Bang Rusdi? Semoga bisa tersampaikan kerinduannya untuk hari ini. Atau kalau mungkin orangnya yang dirindukan jauh, mungkin ibunya ya, atau keluarganya, gak apa-apa, mungkin bisa nelpon. Atau kalau mau dengarkan nomor yang ini juga boleh. Kita dengarkan bersama ya.

0: tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
5: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
5: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
4: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
5: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
4: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
5: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
4: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
5: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
4: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
5: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
4: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
5: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Inilah 103,6

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kita kembali ya di nostalgia, tapi kita sudah masuk ke sesi nomor-nomor nih dari mancanegara. Kali ini ada satu nomor untuk para yang semua-semuanya sendiri nih. Dimanapun Anda berada, nomor ini khusus untuk Anda. Eric Carmen, All By Myself.

Terima kasih kembali nih untuk Anda, Rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Dan lagi-lagi nih ya, Yasmin sampaikan bahwa kita sudah sampai di sesi nomor-nomor mancanegara. Jadi untuk Rekan Jati yang mau request nomor-nomor barat populer ya, yang mungkin mengingatkan Rekan Jati akan kenangan-kenangan yang mewarnai nih perjalanan hidupnya Rekan Jati. Dibilang bahagia, enggak juga. Tapi dibilang susah juga, ya kira-kira lah ya. Kak Zu, kita kasih dulu nih kesempatan untuk yang lain ya. Boleh WhatsApp saja dulu Kak Zu. Ini untuk sapa teman-teman ya, rekan-rekan Jati di TikTok yang masih terus konsen, terima kasih ya. Dan untuk yang belum join di live kita, ini bisa menambahkan dulu nih atau mengikuti dulu Radio Jati ya, di follow dulu, kemudian juga bisa ikut live-nya program Radio Jati. Nah, Rekan Jati, nomor yang sedang Anda dengarkan ini itu adalah Peter Frampton ya, yang judulnya adalah Baby I Love Your Way. Siapa yang nggak tahu nomor ini, Rekan Jati? Terkenal banget ya. Legendaris sekali, dan penyanyinya adalah musisi dari Inggris, Peter Frampton. Dan nomor yang satu ini dirilis pada tahun 1975, dan ternyata itu menjadi salah satu hit terbesar serta paling ikonik ya dari album legendarisnya, yaitu Frampton Comes Alive. Kita tunggu ya, Anda Rekan Jati yang ingin berpartisipasi di sini, nomor-nomor lama manca akan terus kita putarkan sampai nanti di jam 5. Kali ini ada nomornya dari player ya, tapi kali ini saya putarkan dari versinya No Mercy ya, Baby Comeback. Ada di antara Anda yang sedang menginginkan seseorang atau sesuatu kembali nih ke pangkuan Anda. Kalau barangnya belum, nomornya aja dulu ya kita dengarkan. Mana tahu setelahnya seseorang itu atau barang yang Anda inginkan itu kembali nih ke hadapan Anda. Baby Comeback darinya No Mercy.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, siapa yang gak kenal dengan nomor yang satu ini? Bob Marley, No Woman, No Cry. Tidak ada perempuan, tidak ada tangisan. Tapi sebenarnya Rekan Jati, ada makna yang lain nih. Mungkin kita salah mengartikan ya nomor yang satu ini, karena kita berpikir tidak ada perempuan, tidak ada tangisan. Tapi ternyata nomor yang satu ini berasal dari bahasa Patois Jamaika yang berarti wanita ya, jangan menangis. Artinya ya Rekan Jati, kita ketika membacanya dengan no woman gitu ya, harusnya adalah no, ada jeda sedikit, woman no cry. Jadi ceritanya ini adalah seperti pesan penghiburan ya, untuk tetap tegar nih menghadapi, melewati masa-masa sulit. Karena memang Rekan Jati, Jamaika pada saat itu dan mungkin juga sekarang, ini memang termasuk negara yang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Jadi banyak kemiskinan, dan ketika sudah banyak kemiskinan itu pasti rentan dengan kriminal. Tekanan atau beban hidup semakin banyak ya, tapi peluang kerja ini semakin sedikit, atau ketika kita bekerja ya, lelah, capek, tapi hasil yang didapatkan tidak sepadan. Mungkin ada nih di antara Anda yang merasakan seperti itu sekarang ya. Tetap semangat ya Rekan Jati, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan mungkin kita harus mencari cara nih supaya hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin kita harus lebih banyak silaturahmi ya. Banyak mencari peluang-peluang di tempat lain, mana tahu rezekinya juga terbuka lebar. Dan selamat sore kembali nih untuk Anda ya, yang masih terus konsen di sini di Nostalgia. Terus konsen, dan masih kita tunggu Anda untuk request di sini ya, baik via WhatsApp ataupun via telepon, via live TikTok juga boleh ya. Silakan tulis nomor lagu dan penyanyinya saja. Kita tunggu sampai nanti di jam 5. Kali ini ada nomor fenomenal dan merupakan original soundtrack dari film keren. Ya, The Godfather, Speak Softly Love.

Nanti kebersamaan kita tinggal sekitar 15 menit lagi, tapi untuk Anda yang mau menelpon, mau kirim pesan, mau juga kirim request via live TikTok juga bisa nih rekan Jati ya. Silahkan ketik nomornya saja, nomor lagunya maksudnya dengan penyanyinya, nanti kita akan putarkan. Selamat sore yang paling baik ya untuk Anda semuanya. Yang sedang mendengarkan kita, siaran Jati FM ini bisa Anda tangkap juga melalui streaming kita di www.radiojatifm.com atau bisa via aplikasi lainnya ya. Dan kali ini ada Bed and Breakfast yang mau lewat dengan If You Were Mine. Rekan Jati, terus konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nah, rekan Jati yang mau request masih bisa ya. Sudah di menit-menit terakhir, tadi sudah ada yang menelpon kita. Tapi karena memang lagunya lagi berjalan ya, jadi tidak bisa kita angkat nih teleponnya. Untuk yang mau telpon, bisa nih masih ditunggu ya. Di 0651-41036 atau via WhatsApp bisa. 0811-682-1036. Masih ditunggu ya, masih ada sekitar 10 menit ke depan nih yang mau sharing sejenak ya, sharing sedikit, dan juga mau request nomor yang diinginkan.

0: Nah, ini sudah masuk. Coba kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Di Aceh Jaya, Satarius.
0: Oh, Pak Satarius di Aceh Jaya. Baik, Pak Satarius, ini karena waktunya mepet, Bapak mau request nomor yang mana nih, Pak? Mau request lagu apa?
1: Lagu barat, Kak.
0: Boleh, Bapak. Lagunya judulnya apa, Pak? Dengan penyanyinya?
1: Good night.
0: Good night. Yang nyanyi siapa, Pak?
1: Ini belum tahu saya. Dengan lagu barat, bagus.
0: Oke, ini judul yang sama banyak sekali, Pak. Judul Good Night ini, Yasmin agak bingung untuk memilihkannya untuk Bapak. Atau mungkin Pak Syataris punya pilihan lagu yang lain?
1: Boleh saja. Dipenyala.
0: Oh, boleh. Jadi Yasmin yang pilih untuk Pak Syatarius ya?
1: Ya.
0: Oke, Bapak mau titip salam nih, Pak, untuk siapa?
1: Salam Ayah Pulau nggak masuk hari ini.
0: Kalau Ayah Pulau itu di setiap hari Senin sampai Jumat, Pak Syatarius. Kalau di hari Sabtu Minggu, Ayah Pulaunya libur dulu ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dan dalam Nurul, Ayah Pulau,
0: ya.
1: Mama, Papa di Cebur, yang
0: baik.
1: Di Lekaring, Di Satu Tadabang, Jawa Hitam,
0: ya.
1: Dan Alam Baru,
0: ya Pak.
1: Di Malam Baru,
0: ya.
1: Di Radio Mega, yang lain semua.
0: Baik, Pak Syat.
1: Dan dalam jadi nurun yang penting.
0: Baik, Pak Syatarius. Baik, Pak Syatarius, karena waktunya sudah singkat. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih nih untuk Pak Syatarius yang sudah bergabung di sini. Tapi tadi, Pak, ini banyak banget, Pak, judul yang Bapak inginkan ya. Jadi, kalau tidak penyanyinya nih, kita nggak tahu, kita bingung nih mau milih yang mana karena nggak mungkin semua kita putarkan ya. Jadi saya putarkan satu saja ini karena kita sudah di menit-menit terakhir ya di program Zona Nostalgia. Sebelumnya makasih banyak untuk teman-teman yang sudah request ke sini via telepon, via WhatsApp, kemudian juga via live TikTok ya. Jangan lupa untuk mendengarkan Nostalgia itu di setiap hari Minggu di jam 3 sampai jam 5 sore. Satu nomor spesial ya untuk Pak Setarius saya putarkan dari USA for Africa. Ini banyak sekali penyanyi-penyanyi keren, Pak, di nomor yang satu ini walaupun hanya per baris-baris. Per baris ini dinyanyikan oleh penyanyi yang berbeda ya. Ini sebenarnya lagu ini diciptakan ketika ada bencana nih di Afrika. Jadi memang ya lagu ini ditulis secara khusus untuk mengumpulkan dana bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi bencana kelaparan parah yang melanda Ethiopia pada tahun 1983 sampai 1985. Ini juga sebagai lagu penguat ya untuk Aceh yang sekarang mungkin juga sedang berjuang ya saudara-saudara kita. Semoga tetap semangat yang kemarin terkena bencana, mungkin sekarang juga sedang menata kembali hidupnya untuk menjadi lebih baik. Akhirnya Yasmin sign off, terima kasih untuk sama-samanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 Jatim FM. Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Sketsa Keluarga.
4: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Talk Inspirasi.
4: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk kepada Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke mana aja enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.

0: χαμηλά. Στράτο 2,3. Τζάκι FM.
1: Σκέτσα κλουαργά.
2: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
3: pemerintah.
2: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa.
3: Yeah.
2: Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain. Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inspirasi sehat.
4: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
5: ya,
4: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
6: Inilah 103,6 Jati FM.
7: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
8: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
7: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
8: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
7: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
8: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
7: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
8: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
7: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
8: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
7: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822-86-109331.
8: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
7: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
8: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda, tapi kali ini di Cafe Jati. Edisi Sabtu, Minggu maksudnya, 7 Juni 2026, dan seperti biasa, kebersamaan kita sampai 2 jam di jam 8, dan akan menghadirkan nomor-nomor keren dan juga info-info keren tentunya. Jangan kemana-mana ya, terus konsen di sini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang masih terus konsen di sini. Dan apa kabarnya di weekend kali ini? Semoga masih dalam kondisi yang sehat ya. Karena cuaca kota Banda Aceh, Rekan Jati, biasanya itu nggak terlalu panas mulai dari jam 6 ya. Kadang-kadang jam 5 juga masih terasa panas dan males nih untuk pergi keluar padahal ada kebutuhan ataupun ada aktivitas yang harus dilakukan. Jangan lupa Rekan Jati, kalau cuaca panas seperti ini untuk banyak minum air putih ya. Karena kalau kurang itu bisa menyebabkan dehidrasi dan kita bisa juga kurang fokus. Bahkan Rekan Jati ya, kita bisa pingsan juga karena kekurangan cairan. Nah, Rekan Jati, sebagai manusia kita sering ya menilai orang ya yang kita temui untuk pertama kalinya dari penampilan semata atau dari fisiknya lah ya. Semakin menarik ya, kita selalu menganggap bahwa ini orang pasti punya sifat-sifat yang positif. Wah, sudah cantik gitu ya, sudah cakep, ini pasti baik gitu ya, pasti pintar, pasti cerdas dan lain-lain. Padahal gak selalu seperti itu. Nah, kali ini Rekan Jati, Yasmin ingin sedikit sharing. Dalam dunia psikologi itu ada yang namanya efek halo atau halo efek. Nah, halo efek ini adalah bias kognitif di mana kesan positif awal yang terbentuk pada satu sifat seseorang ini menyebar secara umum ke penilaian sifat-sifat lain dari orang tersebut. Misalnya nih Rekan Jati, ketemu sama orang baru ya. Nah, secara pakaian gitu ya, secara dia berbusana itu kok rapi gitu ya, kok cocok gitu. Dan fisiknya juga menarik dan langsung nih kita meletakkan atau menilai, wah ini pasti orangnya cerdas, baik hati, pintar ya. Walaupun kita belum tahu nih Rekan Jati, belum kenal orang tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan halo effect, dan istilah ini pertama kali diciptakan oleh psikolog Edward Thorndike pada tahun 1920 ketika ia meneliti bagaimana komandan tentara menilai prajurit mereka. Jadi Rekan Jati, bias ini bukan hanya terbatas pada penampilan fisik saja ya, tapi juga bisa berdasarkan sifat lain seperti ramah gitu ya Rekan Jati. Kemudian ada orang-orang yang kita anggap percaya diri ya, dan juga sederet nih gelar pendidikan yang sangat banyak. Nah, di sini kita membuat penilaian bahwa orang ini sepertinya keren banget gitu ya, pintar, cerdas, baik, segala macam sifat-sifat baik. Dan kadang-kadang itu bisa menipu, walaupun kadang-kadang ya Rekan Jati bisa juga benar.

Dan nanti kita akan bicara lagi tentang Halo Eva kini. Jadi rekan Jati pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Ada alama darinya Rizky Febian Adrian Khalif. Gimana nih rekan Jati? Semoga suasana weekendnya semakin menyenangkan ya. Dengan kehadiran Cafe Jati, karena nomor-nomor keren selalu akan hadir nih untuk Anda. Nah rekan Jati, kalau kita menilai orang ya, biasanya memang pasti kita menilai atau melihat kesan pertamanya dulu nih ya. Kalau seseorang menampilkan kesan pertama yang bagus, nah biasanya kita juga akan menilainya dengan bagus. Tapi ternyata rekan Jati, manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks nih. Bisa berubah-ubah ya, baik secara tindakan, penampilan, perbuatan, dan juga perkataan. Jadi, kalau kita menilai awalnya itu baik, rekan Jati, ya bagus, tapi bukan berarti ia punya keseluruhan sifat-sifat baik. Nah, jadi rekan Jati, halo efek ini bekerja dengan mempengaruhi interpretasi seseorang terhadap informasi baru yang diterima. Nah, ketika kesan pertama terbentuk, baik positif atau negatif, kesan tersebut bertindak sebagai halo yang mewarnai semua penilaian berikutnya. Jadi kalau sudah pertama nilainya baik, sepertinya terus seterusnya itu akan baik, padahal belum tentu ya. Tapi kita ini berbicara tentang halo efek ya rekan Jati. Dan bagaimana caranya halo efek ini mempengaruhi penilaian? Jadi pertama itu ada seperti generalisasi cepat atau mengambil kesimpulan secara cepat, di mana otak ini cenderung membuat generalisasi dari satu sifat dominan ke seluruh kepribadian atau kemampuan. Kalau pertama kita lihat, wah ini orangnya ngomongnya lembut gitu ya, ngomongnya baik, pasti bagus nih sifat-sifatnya. Dan yang kedua ada konfirmasi bias di sini. Jadi orang mungkin mencari atau lebih memperhatikan informasi yang mengkonfirmasi kesan awal mereka, mengabaikan bukti yang bertentangan. Kalau pertama sudah lihat baik, kemudian rekan Jati ini tiba-tiba melihat ada sesuatu ya, perbuatannya yang gak srek, terus mengabaikan di bawah, ah gak mungkin orang seperti dia itu, orang yang penampilannya rapi seperti dia gitu ya, orang yang punya tampilan fisik yang cantik gitu ya, yang menarik, yang ganteng, cakep itu melakukan hal seperti itu. Jadi inilah yang disebut konfirmasi bias. Nah selanjutnya rekan Jati, halo efek ini bekerjanya dengan membentuk stereotype. Jadi kesan positif pada satu atribut, misalnya kalau orang ini tuh berpakaian rapi gitu ya, atau kalau orang ini ngomongnya tertata atau misalnya lembut. Jadi ini seperti memicu stereotip positif yang tidak akurat. Padahal rekan Jati, kita sering menjumpai juga orang yang berpakaian rapi ya, belum tentu ini punya sifat misalnya omongannya juga baik gitu ya. Atau ada orang yang omongannya tertata dan baik, belum tentu perilakunya seperti itu. Walaupun ya rekan Jati, ada yang seperti itu, bukan berarti nggak ada ya. Dan bias ini bisa berdampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan sosial, pendidikan, juga profesional. Nah, nanti saya akan kembali dengan apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab dan pemicu dari halo efek ini. Jangan kemana-mana, terus konsen, kali ini saya mau memperdengarkan satu nomor keren darinya Extreme, cukup terkenal lah ya. Kalau misalnya main gitar, sepertinya nomor yang pertama dipelajari adalah nomor yang satu ini. Extreme, More Than Words untuk Anda.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bolton ya. Tapi sebenarnya penyanyi aslinya adalah Bee Gees. Dan kali ini yang saya putarkan adalah versi dari Michael Bublé untuk Anda. Gak terasa sudah 46 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam ya. Untuk Anda rekan jati, dan sesaat lagi kita harus break nih untuk pelaksanaan sholat maghrib ya. Dan pembahasan Halo Efek nanti akan dilanjutkan setelahnya. Pastikan rekan jati terus konsen ya. Dan juga selamat sore nih menjelang malam untuk rekan jati yang sedang mendengarkan kita ya, via audio mobilnya ataupun via aplikasi-aplikasi lainnya. Terus konsen ya, sampai nanti di jam 8.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. Yesterday.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita kembali lagi ya di Cafe Jati. Dan selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini. Dan semoga saja Anda masih dalam kondisi yang paling baik ya, dan juga paling menyenangkan. Walaupun weekend ya, tinggal beberapa jam lagi sebelum Anda mulai nanti untuk beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan kita rekan Jati masih berbicara tentang efek halo ya, atau halo efek. Ini adalah bias kesimpulan ya, yang kita dapatkan dari seseorang yang pertama kali kita lihat atau bertemu. Dan dari satu karakter gitu ya, atau satu apa ya, penilaian gitu ya, yang dari penampilannya, mungkin dari cara berpakaiannya yang bagus gitu ya, yang rapi, pembawaannya yang menarik, atau tutur katanya yang tertata ataupun lembut, itu membuat kadang-kadang kita jadi menilai bahwa orang itu pasti akan memiliki sifat-sifat baik nih semuanya. Padahal belum tentu seperti itu ya, rekan Jati, dalam kehidupan nyata. Nah, apa penyebabnya dari halo efek ini atau efek halo ini? Yang pertama adalah kesan pertama. Jadi kalau kita jumpa seseorang ya, kemudian ada interaksi awal nih yang kuat gitu, dan baik juga, positif juga, atau negatif, nah seringkali ini menjadi dasar kita menilai orang tersebut. Dan inilah juga dasar dari efek halo. Kalau kita pertama sekali ya bertemu dengan orang itu kesannya baik, nah kita selalu menganggap bahwa wah, ini orang pasti bisa dipercaya gitu ya. Kemudian perbuatannya juga baik, kemudian juga punya sifat-sifat baik yang seabrek-abrek gitu lah ya. Atau sebaliknya rekan Jati, kalau negatif, nah pasti kita sudah menilai bahwa ini orang gak bisa dipercaya, orang ini punya banyak sifat buruk. Nah, kemudian penyebab selanjutnya adalah sifat menarik. Jadi daya tarik fisik atau sifat-sifat yang dianggap positif secara sosial, misalnya punya karisma nih rekan Jati, atau humoris, ini cenderung juga memicu bias ini. Jadi kita langsung menganggap, wah ini orangnya sepertinya asik nih, ini orangnya sepertinya enak nih kalau diajak kerjasama, bisa dipercaya. Padahal belum tentu ya. Nah, kemudian penyebabnya adalah kebutuhan untuk simplifikasi. Jadi rekan Jati, otak kita ya, atau otak manusia, ini seringkali mencari cara untuk memproses informasi secara cepat, sehingga menciptakan jalan pintas nih, jalan pintas mental ya, untuk memahami dunia di sekitar kita. Jadi kita nggak sempat nih kalau misalnya, ah udahlah pasti dia baik tuh orangnya gitu ya. Padahal untuk menilai seseorang baik dan buruk itu butuh waktu yang lama, apalagi dengan era digital sekarang rekan Jati, kenal orang gitu ya di media sosial dengan tampilan yang begitu mengagumkan gitu ya, tulisan-tulisannya, kemudian juga biografinya, kita langsung menilai atau mencap bahwa ah ini orang ini hebat nih, ini orang ini pintar nih, orang ini baik. Padahal belum tentu ya, karena dunia maya rekan Jati rentan sekali dengan yang namanya bias ya, rentan juga dengan yang namanya penipuan. Nah, kemudian penyebab selanjutnya adalah kurangnya informasi lengkap. Jadi ketika informasi tentang seseorang atau sesuatu itu terbatas, nah otak kita akan mengisi celah dengan asumsi berdasarkan kesan pertama. Dan yang selanjutnya adalah bias kognitif lain, di mana halo efek ini ya seringkali berinteraksi dengan bias kognitif lain seperti bias konfirmasi yang memperkuat penilaian awal. Jadi hati-hati ya rekan Jati, untuk menilai orang secara objektif terkadang butuh waktu yang sangat lama. Kadang-kadang waktu yang sangat lama pun ya belum tentu bisa menilai orang sepenuhnya.
Karena manusia memang betul-betul adalah makhluk yang kompleks ya, yang bisa berubah-ubah ya. Jarang sekali ada yang konsisten gitu ya. Kalaupun ada konsisten, mungkin ya ada rekan jati, tapi bisa jadi langka. Jangan kemana-mana, saya akan bahas lagi ya, lebih lanjut tentang Halo Efek ini setelah beberapa nomor berikut.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, salah satu penyanyi berbakat Indonesia, Sandi Sandoro ya. Kamu, Aku, dan juga Cinta. Semoga Cinta ya berada nih di diri Anda dan juga di sekeliling Anda. Apalagi kalau sekarang nih, di malam ini Anda ditemani oleh orang-orang yang Anda cintai dan juga mencintai Anda. Dan rekan Jati, selamat malam juga nih untuk rekan Jati yang mengikuti live kita di TikTok ya. Semoga dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Kita masih berbicara tentang halo efek ya, rekan Jati, atau efek halo. Ini memang seperti kita mengambil kesimpulan gitu ya pada satu faktor saja dari seseorang. Kalau seseorang ini katakanlah punya tampilan fisik yang cantik atau ganteng gitu ya, kita menganggap bahwa orang tersebut akan punya sifat-sifat baik ya, sifat-sifat yang berbudi. Padahal rekan Jati, banyak penipu gitu ya, kemudian psikopat juga memiliki penampilan yang sangat menarik dan juga memukau. Tapi bukan berarti semuanya ya. Dan ketika kita sudah mengetahui nih halo efek atau efek halo, apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ternyata banyak rekan Jati, seringkali kita nggak sadar ya, dampaknya bisa positif dan juga negatif. Walaupun ya, seringkali dibahas dalam kedua hal ini. Nah, hal yang paling umum rekan Jati ini dalam lingkungan kerja. Jadi ketika kita menilai kinerja karyawan, ini bisa apa ya, bisa tidak objektif gitulah ya. Kalau ya rekan kerja kita atau atasan kita ini punya kesan positif atau negatif yang kuat terhadap satu aspek kerja saja. Dan promosi atau penugasan penting ini bisa dipengaruhi oleh bias ini. Jadi memang rekan Jati sangat susah sekali untuk adil ya. Karena memang rekan Jati pasti ya kita punya bias sendiri nih ke orang lain. Ya gak masalah, tapi kadang-kadang ini juga mempengaruhi kita. Itu contohnya ya dalam lingkungan kerja. Nah, gimana kalau dalam pendidikan? Nah, guru rekan Jati ya, ini mungkin secara tidak sadar memberikan nilai yang lebih baik kepada siswa yang mereka anggap baik atau rajin, terlepas dari kualitas sebenarnya dari pekerjaan mereka. Nah, terkadang rekan Jati sering gak menemukan ya anak-anak yang bandel gitu ya, anak-anak yang memberontak sebenarnya ini pintar-pintar, tapi bisa jadi mereka ini dianggap tidak berkelakuan baik atau mungkin sering melawan nih. Dan ini juga bahwa dalam sekolah rekan Jati kan ada penilaian tidak hanya akademik saja ya, tapi ada penilaian non-akademik. Tapi inilah contoh dari halo efek atau efek halo. Nah, kemudian dalam interaksi sosial, seseorang yang dinilai menarik atau ramah mungkin akan mudah nih mendapatkan kepercayaan atau bantuan orang lain. Sementara kesan negatif pada satu aspek ini bisa membuat orang lain sulit melihat kualitas positif. Manusia, rekan Jati, pasti punya sisi positif dan sisi negatif ya. Nah, terkadang hanya tinggal berapa banyak nih sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, kemudian dalam dunia pemasaran dan juga periklanan, nah biasanya merek yang terkenal atau produk yang punya satu fitur unggulan, ini bisa membuat konsumen berasumsi bahwa semua produk atau layanan mereka juga berkualitas tinggi. Dan contoh dalam hukum dan keadilan, ini penampilan terdakwa nih, atau kesan pertama ya, yang diberikan kepada juri. Ya, juri memang sistem di Amerika ya, rekan Jati, kalau di Indonesia ini menganut sistem hakim ya. Jadi di sini, kalau kita lihat penampilan terdakwa, atau kesan yang diberikan di sini, pengacara gitu ya, bisa mempengaruhi hasil persidangan. Jadi tidak melihat
fakta persidangannya seperti apa. Karena tadi rekan Jati, kalau kita lihat fakta, kita harus menganalisa nih. Terkadang kita lelah ya. Dan juga mungkin tidak punya banyak waktu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali ya setelah beberapa nomor berikut ini untuk cara mengenali dan bagaimana solusi supaya pengaruh halo efek ini nggak terlalu terkena kepada kita.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
1: 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati ada Labrin ya dengan Jealous, dan ini salah satu nomor yang mungkin menjadi favorit nih Rekan Jati, dan diminta tadi oleh salah satu Rekan Jati di TikTok ya. Semoga sudah senang ya mendengarkan nomor yang satu ini, dan selamat malam nih yang paling baik untuk Anda semuanya. Nah, Rekan Jati, bagaimana sebenarnya kita bisa mengurangi halo efek ini nih? Kalau kita bertemu orang lain, jadi kita bisa mendapatkan penilaian yang objektif dari seseorang. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah, Rekan Jati, ini beda-beda ya, di mana kita berinteraksi ya dengan orang-orang, katakanlah dalam lingkungan kerja, berarti yang harus kita lakukan, Rekan Jati, adalah bahwa kita bisa melihat orang ini secara keseluruhan. Dan untuk mengatasi ya halo efek ini, jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran diri. Jadi kita sadar bahwa halo efek ini ada dan bisa mempengaruhi penilaian adalah langkah pertama. Jadi refleksikan apakah penilaian ini didasarkan pada fakta atau pada kesan semata. Nah, yang kedua adalah bisa mengumpulkan informasi yang komprehensif. Jadi jangan hanya mengandalkan satu sumber atau satu kesan saja. Jadi kesan ya, katakanlah dari orang yang mungkin kelihatannya sombong gitu ya, Rekan Jati, belum tentu orang itu jahat atau misalnya tidak menyenangkan, bisa jadi itu memang bawaannya. Jadi cari data dan bukti dari berbagai aspek sebelum membuat penilaian. Dan hal selanjutnya yang bisa Rekan Jati lakukan adalah fokus pada kriteria spesifik. Jadi ketika menilai, misalnya dalam wawancara kerja atau evaluasi kinerja, gunakan daftar kriteria yang jelas dan objektif untuk setiap aspek yang dinilai. Dan pisahkan penilaian, jadi usahakan untuk menilai setiap atribut atau sifat ini secara independen, tanpa membiarkan penilaian pada satu sifat yang mempengaruhi yang lainnya. Dan Rekan Jati di sini juga bisa mendapatkan pandangan dari orang lain ya. Jadi mendiskusikan penilaian dengan orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dan ini penting karena apa? Ini bisa membantu mengidentifikasi bias yang mungkin tidak disadari. Mungkin dikesan ya dari A gitu ya, dari Yasmin kepada seseorang, wah ini sepertinya anaknya baik nih ya, menyenangkan. Tapi mungkin dari temannya Yasmin dengan orang yang sama itu berbeda. Bisa jadi dua-duanya benar, Rekan Jati, penilaian Yasmin dan juga teman Yasmin. Bisa jadi hanya satu yang benar, bisa jadi dua-duanya salah. Jadi makin banyak kita mengumpulkan informasi sebenarnya, Rekan Jati ya, atau misalnya mencari pandangan dari orang lain, itu sangat membantu. Dan yang terakhir adalah melatih empati. Jadi berusaha memahami seseorang dari berbagai sudut pandang, ini bisa membantu melampaui kesan dangkal. Yang pertama kita lihat, mungkin kelihatan cuek, bisa jadi ya orang tersebut lagi ada masalah nih. Atau misalnya baru saja di PHK, atau baru saja mendapatkan masalah yang cukup berat. Ataupun ya, bisa sebaliknya, bahwa orang tersebut lagi happy gitu ya, lagi senang, dan itu terkadang bisa membuat penilaian kita bias. Walaupun tersisa hanya 15 menit ke depan lah ya, tapi masih ada nomor-nomor keren yang ingin Yasmin sajikan untuk Anda. Tetap konsen ya.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, sudah 2 jam nih Yasmin menemani Anda di Cafe Jati untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Jangan lupa untuk mendengarkan Cafe Jati di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan khusus weekend itu ada Yasmin yang akan menemani Anda. Terima kasih atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Yasmin sign off ya. Selamat menikmati sisa weekend Anda dan selamat beraktivitas nih untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, apa kabar? Semoga Anda berkabar baik ya. Di Star Night episode 7 Juni 2026, seperti biasa Gigi akan menemani Anda dari jam 8 sampai nanti di jam 10 malam tentunya. Dan Star Night tentunya tidak akan ramai tanpa interaksi bersama rekan Jati. Jadi buat rekan Jati yang pengen request lagu atau mungkin cerita-cerita ke kita bisa juga ya. Langsung saja di nomor telepon kita di 08 11 682 1036 atau di 06 51 10 4 10 36. Jadi buat rekan Jati yang mau request atau minta diputarkan nomor atau lagu-lagu bagus, langsung saja jangan ragu hubungi kita ya. Dan selain itu tentu kita akan juga obrolin topik-topik yang hangat terdekat dengan kita. Jadi selalu konsen ya di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Semoga Anda tadi sudah menjalankan ibadah sholat Isya ya, yang merupakan jadi kewajiban kita semua. Ya, Rekan Jati masih di program Starnet sampai nanti di jam 10 ditemani bareng Gigi ya.

0: berganti.
1: Ya, tentunya Rekan Jati di Starnet ini kita akan temani Rekan Jati ngobrol dan juga putarkan nomor-nomor bagus untuk Rekan Jati seperti biasa. Namun juga kita juga ingin memberikan informasi ya tentunya ya yang membarangi dengan topik bincang hangat kita di hari ini. Untuk saat ini Rekan Jati, kita ingin mengingatkan untuk Rekan Jati yang dimanapun berada, mungkin dalam perjalanan ya, untuk selalu waspada dan berhati-hati, siap akan perubahan cuaca gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini cuaca di Banda Aceh tentunya ya cukup tidak ini ya Rekan Jati ya, cukup sering berubah-ubah ya. Dan juga begitu di daerah lainnya. Jadi buat Anda saat ini di Provinsi Aceh secara garis besar ya, kita mengalami perubahan cuaca yang cukup relevan. Minggu ini diprediksi sampai nanti di tanggal 12 didominasi oleh hujan ringan. Jadi pastikan Anda selalu siap sedia payung sebelum hujan gitu ya. Dan juga buat Anda yang ingin berpergian jauh, pastikan kendaraan Anda juga aman ya. Dan juga pastikan jalan yang Anda akan lewati juga aman untuk dilalui. Karena menurut AJNN ya, saat ini kita sering menghadapi potensi angin kencang nih Rekan Jati. Jadi ini penting sekali untuk kami ingatkan dari Jati FM, karena mungkin pendengar kita didominasi oleh pendengar yang sedang dalam perjalanan gitu ya. Tidak hanya di rumah saja, tapi di perjalanan, mohon menjaga keselamatan Anda.

Iya, tanggal 7 Juni juga sebagai hari di mana kita diperingati untuk hari jantung sehat atau pekan irama jantung sedunia ya rekan Jati ya. Dan selama 7 hari masyarakat internasional sampai saat ini ya, mungkin ini banyak dilakukan di luar negeri, tapi tentunya di Indonesia juga butuh ditingkatkan awareness-nya untuk kesehatan jantung. Karena kalau misalnya di luar negeri, saat ini banyak negara yang sudah meningkatkan kesadaran untuk aritmia atau pentingnya memahami irama atau denyut jantung kita sendiri untuk mengecek kesehatan kita secara berkala. Wah, gimana rekan Jati? Apakah Anda sudah cukup peka ya sama irama jantung Anda setiap harinya? Apakah dalam kondisi sehat sebagainya? Dan juga detak jantung yang terlalu cepat disebut tahdernia ya rekan Jati ya, ketika denyut jantung itu melebihi 100 kali per menit pada orang dewasa. Sebaliknya jantung yang terlalu lambat disebut bradikardia ya, yang denyut jantungnya itu berada di bawah 60 kali per menit. Wah, mungkin Anda bisa sempatkan waktu Anda 1 menit ya untuk menghitung detak jantung Anda sendiri ya rekan Jati ya, untuk selalu mengecek kondisi Anda secara berkala. Dan adapun hari ini juga diperingati sebagai Hari Kepedulian Sedunia. Tanggal 7 Juni diperingati sebagai Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Peringatan ini bertujuan untuk mengajak setiap orang untuk saling peduli dengan sesama. Dan peringatan ini juga khususnya memberikan kesempatan ya untuk kita untuk mengingat kembali ya orang-orang sekitar kita ya. Dan tentunya topik ini akan menjadi bahan obrolan kita malam hari ini ya, tentang kepedulian dan tentang orang terdekat Anda mungkin. Mungkin Anda bisa cerita ke kami di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-41036 tentang seseorang yang paling Anda pedulikan. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gigi akan masuk lagi ya setelah satu lagu dari Ada Band, Yang Terbaik Bagi Movie, kita ketawa.

Masih di 103,6 JTFM, the heart of Banda Aceh. Ya, mungkin buat Anda yang kaget ya, setiap gigi talkin ya langsung masuk gitu ya. Tapi rekan Jati, Gigi akan menemani Anda sampai nanti di jam 10. Jadi buat Anda yang pengen cerita, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 08 11 68 2 10 36, atau di 06 514 10 36. Karena hari ini di topik Star Night, obrolan santai dan lagu favorit, kita akan ngobrol soal hari peduli sedunia ya. Yaitu Anda bisa cerita ke kita, siapa sih orang yang paling Anda pedulikan? Tapi ceritanya harus beralasan ya, kenapa peduli sama dia. Wah, ruang kejujuran. Yuk, bisa cerita ya ke kita ya. Dan sudah deh yang nelfon kita pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Oke, nampaknya udah terputus ya. Gak apa-apa rekan Jati, kita tetap tunggu nanti sampai di jam 10 ya, buat Anda cerita-cerita. Oke, rekan Jati, tadi kita juga sudah bahas ya soal perkiraan cuaca dan juga ingatan ya untuk Anda ya, untuk selalu berhati-hati tentunya. Dan di hari ini juga, selain itu kita diperingati sebagai hari kesehatan, salah satu hari kesehatan ya, yaitu hari irama jantung. Tapi ternyata hari ini juga diperingati ya sebagai hari peringatan penyintas kanker nasional atau National Cancer Survivor Day, yang memang selalu diperingati ya di tanggal 7 Juni di setiap bulan Juni setiap tahunnya. Dan semoga saudara-saudara kita yang memang berjuang ya untuk melewati penyakit ini, semoga diberikan ketabahan dan juga kesehatan yang segera pastinya. Oke, rekan Jati masih akan menemani Anda sampai nanti di jam 10. Selalu konsen ya di 103,6 JTFM, the heart of Banda Aceh. Niji, rahasia hati.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kamulah satu-satunya dari Dewa 19 ya rekan Jati ya. Tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Karena kita adalah radio satu-satunya. Asik. Ya rekan Jati, di topik hari ini kita bicara soal kapan terakhir ataupun siapa ketika Anda merasa sangat terbantu karena ada seseorang yang peduli kepada Anda. Mungkin Anda bisa cerita ke kita ya rekan Jati ya, seperti penelpon kita satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Halo Gita. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Suara bahagia yang menyenangkan ini pasti dari Kak Zubaidah.
1: Kok menyenangkan sih suara
0: menyenangkan ini, dong. Ya, Kak Zubaidah, apa kabar? Kabar Gigi baik, kabar Kakak gimana?
1: Alhamdulillah, kabarnya juga baik dong.
0: Selalu ya, selalu baik ya, alhamdulillah ya.
1: Enggak selalu juga, kadang-kadang ada juga, baik-baik juga.
0: Oke. Tapi enggak apa-apa, semoga Kak Zubaidah di saat kabarnya tidak baik selalu diberikan kekuatan melewati kabar tersebut, hari tersebut.
1: Kebaikan maksudnya lagi sakit maksudnya.
0: Pokoknya semoga kakak selalu dijaga kesehatannya kak. Kita berpositif thinking terus ya setiap hari ya. Amin. Kak Zuh, jadi kan hari ini diperingati sebagai hari kepedulian sedunia. Wah, di tanggal 7 Juni ini satu dunia merayakan hari rasa peduli ini Kak Zuh. Nah, kalau Kak Zu bisa cerita nih Kak Zu ya, siapa sih orang yang paling Kak Zu pedulikan dan kapan terakhir kali Kak Zu merasa sangat terbantu karena ada seseorang yang peduli dengan Kak Zu?
1: Pertama, siapa seorang
0: pedulikan? Siapa yang Kak Zu pedulikan dan kapan Kak Zu merasa sangat terbantu ketika ada orang yang peduli dengan Kak Zu?
1: Yang jelas orang di sekitar kita, termasuk suami, keluarga lah.
0: Keluarga ya?
1: Keluarga.
0: Oke.
1: Jadi

0: minta tolong beliau selalu ada, mau melakukan.
1: Itu selalu hadir ya.
0: Simpul aja kayak malam-malam apa ya, Kak Zim rasa gak enak badan malam urut beliau mau.
1: Oh, masya Allah. Dan itu sebuah rasa syukur juga Kak ya. Akhirnya ada juga yang selalu itu ada untuk kita.
0: Waktu ketika beliau dapat rezeki, beliau pasti
1: ingat Kak Zu.
0: Bulat-bulat mentah-mentah kasihnya sama Kak Zu.
1: Masya Allah. Oke lah Kak Zu, terima kasih banyak Kak Zu. Semoga selalu bahagia bersama ya Kak Zu ya.
0: Amin.
1: Oke, mungkin Kak Zu ada pengen kirim salam malam hari ini?
0: Nah, untung bisa ngirim salam, bisa bilang, sampai Kak Zu tadi bilang ekonomi, untung nggak dibilang kirim duit ya.
1: Kirim-kirim salam Kak Zu mungkin?
0: Salam aja ya. Boleh. Yang simpel, murah, meriah.
1: Oh, apa itu? Salam murah, ya, meriah.
0: Salam.
1: Oh.
0: Ya, salam.
1: Oke.
0: Okay. Oke lah. Ya jelas salam Kak Zu. Yang pertama Kak Zu kasih untuk Gigi.
1: Terima kasih Kak Zu.
0: Selamat malam Senin malam nih Gigi. Tadi kemana? Ada jalan-jalan tadi dek?
1: Enggak ada Kak. Kebetulan lagi menikmati libur nih.
0: Oh lagi menikmati libur?
1: Iya.
0: Sama dong Kak Zu. Kak Zu pikiran nih besok pagi bangun cepat ya.
1: Hari Senin soalnya. Kalau lagu Kak Zu? Kalau lagu pengen dengar lagu apa malam hari ini?
0: Kalau lagu Kak Zu ingin dengar Ari Lasso udah tadi ya. Tadi Dewa ya. Dewa.
1: Pengen dengar lagu siapa?
0: Lagu dari Gigi ada nggak?
1: Lagu dari Gigi. Penyanyinya.
0: Gigi yang nyanyi ada.
1: Kalau Gigi yang nyanyi nggak ada, kalau band Gigi ada. Kayaknya lebih selamat
0: ada.
1: Band Gigi.
0: Kalau band Gigi ya tahu Kak Zu ada.
1: Oke. Okay. Oh maksudnya dari Gigi puterin ya?
0: Ya, kalau Gigi yang nyanyi aja lah, mau boleh.
1: Waduh, jangan Kak Zu, jangan bubar kita nanti.
0: Enggak lah. Oke lah, Kak Zu mainkan satu darinya, tadi sempat sering Kak Zu lupa.
1: Apa tuh?
0: Aduh, dari siapa ya dia? Ini aja lah, First Love.
1: First Love?
0: First Love.
1: Apa Kak Zu?
0: Dari Jason Derulo, Jason Derulo.
1: Oh, Jason Derulo. Oke, okay, Jason Derulo. Oke, okay, nanti bisa di judulnya apa Kak? Kita ada Savage Love, ada Pick Up the Pieces.
0: Ya itu.
1: Savage Love ya. Oke, okay, masukin ke tanggal lagu buat Kak Zu. Oke, okay, Kak Zu, terima kasih sudah menelpon malam hari ini ya.
0: Sama-sama Gigi.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih ya.
1: Iya, sehat selalu Kak Zu.
0: Waalaikumsalam.

Iya, rekan, jadi tadi Kak Zu cerita soal iya tentunya orang paling dekat ya dan Kak Zunya ya, yaitu orang peduli dengan Kak Zu dan yang paling Kak Zu pedulikan adalah suaminya. Tadi juga ada cerita sedikit ya gimana Kak Zu dan suaminya saling peduli satu sama lain. Di Hari Peduli Sedunia ini memang mengingatkan kita lagi ya rekan jati ya, peduli itu tidak selalu harus dengan bantuan yang besar. Terkadang mendengarkan, menanyakan kabar, atau sekedar hadir saja untuk seseorang yang membutuhkan, itu sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti untuk orang itu. Dan tentunya ketika Anda peduli dengan orang lain, Anda juga peduli dengan diri Anda sendiri. Ini juga membuat Anda merasakan kebahagiaan dan mengenali diri Anda lebih dalam lagi. Solo Konsen Rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada akhirnya aku menemukanmu, Naf, untuk Ayah Ngo ya, yang sudah selalu konsen di TikTok kita. Jadi buat rekan jati yang pengen dengerin kita tidak hanya di frekuensi 103,6, tapi juga kita sudah kembali hadir di TikTok kita. Buat Anda yang ingin gabung, bisa langsung gabung ya rekan jati ya. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Akhirnya aku menemukanmu, Naf.

Savage Love, Jason Derulo feat BTS Rekan Jati. Request dari Kak Zu ya tentunya ya, yang sudah selalu konsen. Dan buat Rekan Jati yang pengen request nomor atau lagu bagus, bisa di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih rekan Jetty buat Anda yang selalu konsen, buat Anda yang baru saja bergabung ya. Selamat datang dan selamat mendengarkan 103,6 Jetty FM di program Star Night tentunya. Bersama Gigi di sini yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Anda bisa request lagu dan juga mungkin cerita ya ke kita ya. Di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Kita tunggu teleponnya sampai nanti di jam 10. Dan kita dengarkan dulu satu cerita dari rekan Jati ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Kak Ai.
0: Kak Ai.
1: Iya.
0: Kak Ai, posisinya di mana sekarang lagi, Kak?
1: Kak Ai di Lamrung.
0: Kak Ai di Lamrung. Apa kabar ya, Kak Ai?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, Kak Ai.
1: Iya dong.
0: Jadi di tanggal 7 Juni 2026 ini diperingati sebagai Hari Kepedulian Sedunia. Mau tahu dong cerita dari Kak Ai gitu ya. Kak Ai, siapa sih orang yang paling Kak Ai pedulikan dan kapan Kak Ai merasa kapan terakhir dan oleh siapa Kak Ai merasa diperdulikan? Wah, pertanyaan ada dua nih, Kak. Siapa orangnya?
1: Artinya dipedulikan apa, orang di luar atau di dalam rumah?
0: Oh, boleh di dalam rumah juga boleh, ataupun teman, saudara bisa cerita ke kita.
1: Oh, gitu. Kita diperdulikan oleh anak-anak, oleh kepala rumah tangga, dan orang sekeliling kita pun.
0: Oh, orang di sekeliling kita.
1: Kita peduli orang itu, kita pun dipeduli orang, kan? Asal kita saling menegur, saling peduli, dan orang lain pun dipeduli kita.
0: Apa yang Kak Ai rasakan, Kak Ai?
1: Tenang
0: ya,
1: gembira ya, bahagia.
0: Oke.
1: Karena kita saling menyukai dan saling menyayangi.
0: Wah, seneng banget dengernya. Terima kasih, Kak Ai. Kak Ai hari ini pengen kirim salam ke siapa?
1: Salamnya untuk siapa adiknya?
0: Ini dengan Gigi, Kak.
1: Oh iya, dengan Gigi. Selamat malam, Gigi. Semoga Gigi sehat selalu.
0: Terima kasih, Kak.
1: Untuk Deju kita juga yang ada di seberang laut. Habis itu untuk Fitri dulu salam.
0: Untuk Kak Fitri.
1: Untuk Kak Yana juga. Di Impur.
0: Wah, banyak ya.
1: Itu untuk semua-semualah kawan-semua. Kita. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Lagi pengen dengar lagu apa
1: pokoknya,
0: nih, Kak?
1: Pilih aja satu lah.
0: Pilih, Gigi pilihin ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kak Ayu dan nelfon kita malam hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati, seperti lirik lagu dari Jazz Bersamamu ini ya, memang membuat Kak I ini menggambarkan rasa bahagianya. Dan Kak I rasanya beruntung ya, pasti ya, selalu ada orang yang peduli dengan kita. Dan rasa yang diberikan itu adalah rasa bahagia. Tapi kadangkala rekan Jati, banyak di antara kita juga justru takut ya menyampaikan rasa kepedulian kita karena takut merasa ditolak ataupun dianggap berlebihan. Dan sehingga rasa itu Anda tahan untuk tidak Anda berikan kepada orang terkasih atau orang tersayang. Rasa takut memang menunjukkan kepedulian, umumnya bukan karena tidak peduli ya, tapi melainkan karena adanya kekhawatiran akan penilaian dan penolakan saja. Padahal perhatian sederhana saja itu sudah berdampak besar loh bagi orang lain, rekan Jati. Tapi gimana ya cerita dari rekan Jati kita satu ini malam hari ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gigi.
0: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
2: dengan Uti Taya.
0: Ah, Kak Uti Taya, apa kabar Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana weekendnya Kak?
2: Panas banget di rumah aja ngadem.
0: Panas banget ya, lagi ngadem ya. Oke.
2: Iya.
0: Kak Uti, hari ini tanggal 7 Juni ya, diperingati. Hari ini diperingati sebagai Hari Kepedulian Sedunia. Mau dengar dong cerita Kak Uti, siapa sih orang yang paling Kak Uti pedulikan dan kapan Kak Uti merasa terakhir kali dipedulikan oleh orang lain?
2: Kalau siapa yang paling peduli dengan kita, paling pastinya kita sendiri. Pastinya. Okay. Kita sendiri dulu yang sangat sayang dengan tubuh kita sendiri, dengan apapun, pokoknya kita dulu sendiri. Jangan mengharap dari orang lain gitu. Selebihnya baru dari orang terdekat. Orang terdekat sini gak mesti dengan pasangan. Tidak mesti dengan apa ya, dengan orang spesial, tidak. Orang yang memperhatikan kita sekecil-kecilnya, walaupun bukan anak, bukan saudara dan lain sebagainya, itu udah suatu apa ya, anugerah.
0: Udah anugerah ya,
2: kita.
0: Betul.
2: Kalau anak peduli untuk ibunya, itu pastinya tidak heran ya. Otomatis lah kita bilang. Dan kalau Uti sih, kalau dari anak sih nggak meragukan ya, pastinya kayak gitu. Cuman kok dari lingkungan kita tinggal itu alhamdulillah, lingkungan Uti kebetulan ya baik-baik semua sih.
0: Alhamdulillah ya.
2: Baik semua.
0: Salah satu berkah juga ya Kak ya. Oke.
2: Betul.
0: Terima kasih.
2: Karena
0: Kak.
2: Pastinya kita Oke.
0: Enggak apa-apa Kak. Gimana Kak, pastinya apa?
2: Pastinya kita pun tidak melulu kita menunggu perhatian dari orang, kita
0: betul.
2: Pun harus ada timbal baliknya. Bagaimana
0: betul
2: kita
0: sekali.
2: Memperhatikan orang sekecil apapun kita perhatikan, apalagi lagi butuh. Dan tidak mesti dengan duit, perhatian kita pun kita kasih yang setulusnya juga orang akan senang.
0: Betul sekali, sepakat Kak. Terima kasih Kak Uti ceritanya ya.
2: Sama-sama.
0: Jadi memang kita hal yang pertama harus kita pedulikan itu memang adalah diri sendiri, sehingga kita bisa memberikan kepedulian yang baik juga ya untuk ke orang sekitar kita, mungkin ke anak dan juga keluarga
2: betul,
0: kita.
2: Betul.
0: Oke Kak Uti, malam hari ini salam-salamnya pengen kirim ke siapa?
2: Salam untuk semuanya saja yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat Gigi sama bertugas sampai tuntas.
0: Terima
2: Gigi.
0: Kasih Kak.
2: Sehat badan.
0: Amin.
2: Sukses selalu.
0: Amin, terima kasih. Kalau lagu pengen dengar lagu siapa Kak? Kalau lagu
2: Uti pengen dengar lagu Sepia, Sheila on Seven.
0: Sepia, Sheila on Seven ya. Coba kita cari. Oke, nanti kalau ada kita masukin ke tangga lagu Kak ya.
2: Baik.
0: Oke, terima kasih Kak.
2: Baik Gigi, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan Jati tentunya betul ya disampaikan oleh pendafon atau mungkin rekan Jati kita tadi yang barusan bergabung, bahwa memang keluarga bisa jadi salah satu orang yang paling kita pedulikan, dan juga yang paling penting adalah peduli dengan diri sendiri. Dan tentunya dengan menunjukkan rasa peduli itu tidak menunjukkan kerugian apapun ya rekan Jati ya. Oke, rekan Jati masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan di program Star Night. Buat Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat datang. Di sini kami akan mendengarkan cerita, tentunya cerita Anda, dan putarkan lagu favorit Anda. Dan buat Anda yang sudah selalu konsen, terima kasih ya, udah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada remuk dari Angie Carvalho ya, request spesial dari Zulia.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati menemani Anda di program Star Night sampai nanti di jam 10 ke depan ya, bersama Gigi di sini tentunya. Buat Anda yang pengen request lagu, bisa langsung aja request di TikTok kita di Radio Jati FM atau di streaming kita di radiojati.go.id ya. Atau mungkin di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Buat rekan Jati yang pengen cerita-cerita juga, kita saat ini membawa tema Hari Kepedulian Sedunia. Jadi Anda bisa cerita ke kita, siapa sih orang yang paling Anda pedulikan ya. Kita tunggu ya rekan Jati ya, untuk Anda menelpon dan bercerita atau request lagu bersama kita. Oke, tadi rekan Jati kita sudah dengar beberapa cerita dari rekan Jati semua ya, tentang siapa sih orang yang paling Anda pedulikan gitu ya. Ada yang cerita ke kita bahwa orang yang paling diperdulikan itu orang terdekat ataupun diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin Anda pengen cerita atau confess juga bisa ya rekan Jati ya. Nanti Anda bisa request ke kita, telepon kita. Terus mungkin orang yang dituju tuh jauh ya, mungkin tidak di Provinsi Aceh atau mungkin di luar sana, bisa diajak gabung di TikTok kita di Radio Jati FM ataupun di streaming kita di radiojati.com. Jadi bisa saling sapa di situ ya. Dan tentunya bersama Gigi di sini. Rekan Jati, tadi kita sudah kasih info ya buat Anda ya. Mungkin kami ingin mengingatkan lagi, karena sebagian besar dari pendengar kami itu banyak mendengarkan di mobil atau sedang dalam perjalanan dekat maupun jauh. Tetap jaga keselamatan Anda, karena memang akhir-akhir ini diprediksikan seminggu ke depan akan di Provinsi Aceh angin kencang akan banyak ya, ataupun akan cukup menemani kita dalam minggu-minggu ini. Karena memang di sini kita juga akan menghadapi potensi ya dilanda cuaca ekstrim, begitu ya rekan Jati. Jadi harus selalu siap sedia buat Anda yang akan berpergian jauh, pastikan kendaraan Anda aman tentunya ya. Oke, rekan Jati masih menemani Anda sampai nanti di jam 10. Ada Hey Soul Sister dari Train.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat. Tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Even 17 ya, jangan paksa rindu, request dari Kak Uti Taya tentunya. Semoga Kak Uti Taya sehat selalu ya kabarnya ya. Dan juga nanti selanjutnya ada tentang rasa dari Anji, spesial untuk Kak Nurhayati Gani ya, yang tadi juga sudah request di via WhatsApp kita. Saat ini sedang di Lamjabat. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Setelah ini nomor bagusnya akan kita putar satu kali lagi untuk Kakak ya. Oke rekan, jadi akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan di program Star Night bersama Gigi. Dan saat ini kita bercerita tentang siapa sih orang yang paling Anda pedulikan ya, karena hari ini juga diperingati sebagai Hari Peduli Sedunia. Dan tentunya Anda juga bisa cerita-cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konser Rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Waktu sudah menunjukkan 10 menit lagi ya. Gigi harus pamit dari ruang dengar Anda di Star Night. Tentunya sebelum itu ingin cerita sedikit tentang sejarah Hari Kepedulian Sedunia. Memang hari ini setiap tahunnya diperingati sebagai National Day, ya. Salah satu National Day di luar negeri, Rekan Jati, yang dirayakan setiap tanggal 7. Dan tentunya perayaan ini dimulai dari tahun 97 dengan kehidupan 9 hari seorang bayi bernama Brigit ya, sejarahnya ya. Setelah lahir prematur, insinyur perangkat lunak dari Sona Mehring menciptakan situs website Caring Bridge pertama ya tentunya ya, Rekan Jati.

Terima kasih buat rekan Jati yang sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh untuk Starnet episode 7 Juni 2006 bersama Gigi. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya, sudah saatnya Gigi pamit tentunya. Tapi Gigi ingin mengingatkan lagi kepada rekan Jati semua bahwa Hari Kepedulian Sedunia itu tidak hanya hari ini saja di tanggal 7 Juni, tapi juga setiap hari ya kita harus peduli dengan sekitar kita, dengan keluarga kita ataupun orang-orang terdekat ya. Setelah ini ada program Apa Ceritanya bersama Rama yang udah standby di sini yang siap menemani rekan Jati sampai nanti di jam 12 ya rekan Jati ya. Baik, udah saatnya Gigi pamit. Terima kasih sudah selalu konsen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi undur diri.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda ya dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya nih. Jadi buat Anda yang mau cerita-cerita bareng Rama atau hanya sekedar curhat gitu ya, apalagi di malam-malam yang udah jam 10 pasti banyak yang overthinking nih rekan Jati. Jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh.

masih bersama Rama di 103,6 Jati FM dan di zona apa ceritanya nih rekan Jati. Waduh, rekan Jati, pada di mana nih malam hari ini? Udah pada bersiap-siap untuk besok masuk kerja atau ngapain nih rekan Jati? Ya, saran Rama buat Anda yang besok mau masuk kerja, jangan lupa dipersiapkan barangnya gitu. Jadi jangan mepet di jam pagi-pagi ya, biasanya gitu kita di rekan Jati. Nah rekan Jati, tadi Kak Gigi sudah cerita nih bareng kita ya di zona Star Night tadi tentang kepedulian. Nah Rama ingin melanjutkan dari cerita tersebut gitu. Tapi ada hal yang lebih spesifik nih. Biasanya rekan Jati kan lebih peduli dengan orang lain gitu daripada diri sendiri gitu. Contohnya nih rekan Jati, kita lebih mau untuk diajak nongkrong dengan mengatakan iya gitu, padahal kita sebenarnya lagi gak bisa, kita lagi ada suatu kerjaan di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Tapi kita gara-gara mementingkan orang lain, akhirnya kita ya ikut-ikut aja gitu, malu dan tidak berani mengatakan tidak. Jadi kita bakal ngebahas itu, kenapa kita bisa lebih peduli dengan orang lain yang ada di sekitaran kita, tapi kita nggak peduli dan nggak mention kalau kita tuh lebih penting gitu rekan Jati.

0: Sudah ada yang bergabung bersama kita pada hari ini, rekan Jati, boleh ya kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Kak Ami Dinesu.
0: Oke, Kak Ami Dinesu. Kak Ami, gimana kabarnya, sehat enggak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Rama gimana?
0: Oh, Rama alhamdulillah juga sehat nih, Kak Ami. Waduh, Kak Ami tadi udah makan malam apa nih, Kak Ami? Pakai lauk apa tuh?
1: Pakai ikan.
0: Oh, pakai ikan.
1: Tumis.
0: Tumis ya, Kak Ami ya. Oke. Oke, Kak Ami, tema kita pada malam hari ini kita ngebahas tentang kepedulian. Jadi, Kak Ami, Rama mau tanya nih. Pernah enggak Kak Ami kalau biasanya Kak Ami lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri? Ada enggak di masa-masa mungkin Kak Ami ya mending ke orang lain dulu daripada diri kita? Ada enggak? Boleh ceritain dong, Kak Ami.
1: Kadang kalau yang untuk orang lain tuh kayak kegiatan maulid gitu.
0: Mm-hmm.
1: Biasa gitu.
0: Oh, biasa
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau yang untuk sendiri ke orang lain mungkin enggak terlalu.
0: Oh, enggak terlalu, Kak Ami ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti Kak Ami apa
1: lebih
0: tuh, Kak Ami?
1: Ke keluarga.
0: Oh, lebih ke keluarga. Mementingkan keluarga ya, Kak Ami ya. Betul banget kami. Tapi kami biasanya sering kalau kegiatan-kegiatan misalnya kayak kita kan adat orang Aceh gitu, kami setiap malam Sabtu ya kami ya, biasanya ada wirid gitu kami. Sering enggak ngelakuin hal itu?
1: Wirid.
0: Wirid kami. Kenduri ya bahasa Acehnya ya.
1: Setiap malam Sabtu, setiap malam
0: Jumat malam kami biasanya.
1: Jumat malam.
0: Sering nggak ngelakuin hal itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya, Kak Ami ya?
1: Paling kan misalnya sebulan sekali.
0: Oh.
1: Itu di awal gitu sama dia.
0: Oke, Kak.
1: Sama dia, buka wiri.
0: Oh, sama dia, Kak Ami ya?
1: Ya, bahasa pesantrennya kan gitu.
0: Betul, sama dia. Betul, ya. Kami.
1: Misalnya kayak gitu, sebulan sekali di awal atau gimana gitu.
0: Oke, Kak Ami. Kalau kami sendiri biasanya lebih suka di keramaian atau lebih suka menyendiri nih, Kak Ami?
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung ya. Tergantung mood ya, Kak Ami ya.
1: Kalau di keramaian lumayan suka juga, cuman kalau sendiri juga itulah tergantung lah gimana sikonnya.
0: Betul, Kak Ami. Oke, Kak Ami, terima kasih sudah bercerita pada malam hari ini. Mau kita putarin lagu apa nih, Kak Ami?
1: Kak Ami, lagu tunggu lihat dulu.
0: Boleh.
1: Ada nggak ya?
0: Apa tuh?
1: Tulus.
0: Tulus, Kak Ami ya?
1: Iya.
0: Apa nih lagunya?
1: Paramedi.
0: Bentar, Kak Ami, kita cari dulu ya.
1: Kedengaran nggak swing-swing di situ?
0: Kedengaran nih, Kak Ami dari Rama. Oke, tadi dari Tulus ya, Kak Ami ya. Halo, Kak Ami.

Waduh, kami dari Rama tiba-tiba mati ya kaminya. Boleh ditulisin di WA aja ya, gitu kami ya, requestan lagunya gitu ya. Nanti kita putarin kok pastinya. Itu dia tadi rekan jati dari kami ya, dari Nesu. Semoga apa yang diceritakan hari ini semuanya ya kembali kepada kita semuanya dan jadi pembelajaran. Nah, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda untuk menemani pada malam hari ini gitu ya. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103.6 Jeffy FM.
2: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.

Thank you. Thank you so much. All right.

103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih bersama Lama Rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gak kerasa ya, Rama sudah menemani Anda dari pukul 10 dan sudah satu jam. Waduh, salah nih Rekan Jati, tapi setengah jam Rama sudah menemani Anda. Itu dia tadi lagu Tulus ya, dari Remedy. Tadi ada requestan dari Kak Ami ya, Dinesu. Semoga tadi mendengarkan lagu Tulus dan hati kita tetap tulus ya, Kak Ami. Waduh. Oke, Rekan Jati, pada malam hari ini kan kita kebahas tentang kepedulian tadi ya. Melanjutkan cerita dari Gigi ya, dari program Star Night tadi. Dan Rama juga sudah mengatakan buat Anda tadi, yang mau cerita boleh, atau hal-hal yang mungkin yang pengen di-overthinking-kan gitu, boleh gosip ya bareng Rama di 103,6 Jati FM. Bisa ya hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36, atau bisa gabung di www.jtfm.com. Yakinmu dilawan ragu. Ya Rekan Jati, pernah gak sih Anda dengan mudah mengingatkan teman untuk makan tepat waktu ya, istirahat yang cukup, atau jangan terlalu stres nih gitu. Tapi di saat yang sama justru Anda gitu yang sering telat makan, kurang tidur, dan memendam banyak pikiran. Aneh Rekan Jati, kita sering menjadi orang yang paling perhatian kepada orang lain, tapi justru paling mengabaikan diri sendiri. Waduh ya Rekan Jati. Padahal nih Rekan Jati, sama seperti orang lain yang membutuhkan perhatian, kita juga butuh waktu untuk didengarkan, dihargai, dan dirawat. Kadang karena terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain, kita lupa bahwa diri sendiri juga punya batas untuk membutuhkan kepedulian. Oke, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda. Jadi tetap konsen di 103,6 JTFM. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: masakan mama yang paling juara. Halo, mam. Halo.
1: Masih bersama Rama di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi dari Ensmans ya, Hanya Rindu. Kepada malam hari ini, rekan Jati semuanya lagi rindu sama siapa nih rekan Jati? Orang tua atau siapa nih rekan Jati? Boleh dong di spill ya, rindunya bareng siapa? Tapi kalau rindu ya, apalagi yang tidak bisa berjumpa langsung, apalagi yang LDR-an nih biasanya. Gak apa-apa rekan Jati, semoganya jangan lupa ya berdoa dan jangan lupa menitipkan apa nih rekan Jati, hal-hal yang mungkin perlu dititipkan gitu ya untuk orang-orang yang paling kita tersayang, ada keluarga, ada sahabat, dan tentunya mungkin siapa itu. Nah rekan Jati, gak kerasa ya sudah hampir 1 jam Rama menemani Anda dan masih dengan tema kepedulian gitu rekan Jati. Waduh ya, kalau ngomong-ngomong tentang peduli ya kita bakal ngomong rasa sayang gitu. Apakah kita menyayangi gitu diri sendiri, sahabat, keluarga, dan siapapun itu? Atau mungkin kita bahkan benci gitu. Benci, geram, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada di waktu-waktu yang mungkin kita ngelakuin hal itu gitu, benci dan lain sebagainya. Tapi menurut Rama sebenarnya itu gak berguna gak sih rekan Jati? Kalau kita ngelakuin hal itu dan membuat kita kepikiran tiap malam gara-gara benci dengan orang tersayang, dan kita stres gara-gara mikirin itu gitu. Jadi ya janganlah dipikirin gitu ya, karena Tuhan aja maha memaaf. Kenapa kita tidak nih rekan Jati? Nah, kamu lagi yang masih memperdulikan diri sendiri nih rekan Jati. Padahal sama seperti orang lain ya, kita membutuhkan perhatian yaitu diri sendiri. Kita juga butuh waktu untuk didengarkan, dihargai, dan dirawat gitu. Kadang karena terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain, kita lupa bahwa diri sendiri juga punya batas gitu dan membutuhkan kepedulian rekan Jati. Pernah gak sih rekan Jati cerita ke teman yang gak pernah didengarkan? Atau cerita hanya sekedar mau cerita ke siapapun orang yang random gitu, atau orang yang bertemu entah siapa dia, tapi rekan Jati ngerasa nyaman? Ada gak yang ngerasain hal seperti itu? Ya, ramai ingati sekali lagi buat Anda yang ingin bergabung dengan kita, bisa via telepon kita ya di 08 11 682 10 36, atau bisa di 0651 maaf ya rekan Jati, kita ulangi di 0651 410 36, atau bisa di www.jtfm.com. It's all part of a plan. Nah, kita bakal dengerin satu lagu nostalgia buat Anda. Semoga bisa menemani tidur Anda pada malam hari ini, rekan Jati. Jadi, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selamat datang dan selamat mendengarkan.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, tentunya masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Itu dia tadi dari Sailor Song ya, Gigi Perez. Ada gak sih Rekan Jati kalau dengan lagu ini semuanya pada nostalgia gitu. Jadi keingat sesuatu gitu ya, di masa kecil. Kalau Rama iya sih, kalau biasanya mau nostalgia-nostalgiaan gitu ya ceritanya, Rama sering dengerin lagu ini juga. Kalau dari Rekan Jati gimana? Ada gak yang nostalgia? Ngomong-ngomong nostalgia nih Rekan Jati, pernah gak sih Anda ngerasain hal-hal yang dulu waktu kecil ya kita lakuin tanpa hal beban pikiran gitu? Kita cuman main doang, sore-sore keluar rumah, ngaji bareng, habis itu habis maghrib keluar bareng lagi ya. Kita hanya pikirannya main doang, tapi kita takutnya dulu sama orang tua kita ya, takut dimarahin gitu. Apalagi kita dulu pernah, biasanya sering ya, kalau anak-anak kecil zaman dulu itu main sepeda sampai enggak ingat pulang ke rumah gitu. Ada sampai 2 hari gitu. Nanti sampai rumah baru lah kena marah sama orang tuanya. Pada nostalgia enggak Rekan Jati semuanya? Waduh. Tapi dari situ kita bakal ada pembelajaran gitu. Kayak ada yang bisa dikenang gitu. Jadi kita peduli gitu dengan diri kita. Oh, dulunya saya tuh seperti ini gitu. Jadi ada hal-hal dimana kenangan yang mungkin jadi suatu patokan kita untuk kita kedepannya lebih baik lagi kedepannya gitu ya Rekan Jati. Tapi terkait hal kenangan dan masa lalu, menurut Rama kalau kita pikirin terlalu jauh gitu ya, itu bakalan gak baik juga bagi kesehatan tubuh kita, bagi kesehatan mental tentunya. Jadi jangan terlalu dipikirin. Hidup ini kita jalani aja. Apapun yang harus kita jalani setiap harinya, pastinya dengan sesuatu yang mungkin kita jalani dengan semangat. Dan tentunya walau kita selalu kepikiran mau jadi apa di masa depan, kita bakal sukses enggak atau tidak, kalau menurut Rama ada hal-hal momen yang mungkin harus kita pikiri gitu. Jadi kita curhat dengan diri kita sendiri, kita bisa deep bareng diri sendiri, tapi enggak selalu, enggak harus gitu. Jadi enggak setiap hari, tapi ada kalanya dan ada masanya. By the way Rekan Jati yang mau cerita bareng kita boleh ya Rekan Jati di 08 11 682 10 36, atau via WhatsApp kita nih Rekan Jati di 0651410 36 Rekan Jati. Waduh ya, gak sabar nih Rama dengerin cerita-cerita dari kisah-kisah inspiratif Rekan Jati semuanya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya Rekan Jati, cerita-cerita tentang kepedulian, ya kita sebenarnya adalah orang-orang yang paling bisa jadi Rama deep banget ya ngomongnya, jadi Rama kayak agak susah gitu. Kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Kenapa gitu? Karena kita sering bisa melihat ketika ada orang lain yang sedih atau kelelahan. Namun di saat yang sama kita mengalami hal yang sama. Kita harus keluar dengan muka yang senang, dengan mood yang bagus, tapi sebenarnya di dalam hati kita, kita lagi gak baik-baik saja gitu. Pernah gak sih nonton Rekan Jati semuanya, Sekali Aja Aku Menangis? Pernah gak nonton dari hal-hal yang mungkin bisa ngebuat diri kita itu lebih makin nangis gitu? Sebenarnya itu ada hal yang sekali-sekali kita perlu nonton. Jadi kita bisa buat, oh jadi ada lo sebenarnya orang-orang yang lebih buruk daripada kita, ada lo orang-orang yang lebih baik daripada kita, tapi kita gak bisa jadikan itu sebagai patokan diri kita sukses ke depannya. Kita gak boleh lihat ke bawah, kita gak boleh juga lihat ke atas. Jadi kita lihat diri kita sendiri dan kita jalani, kita harus tetap semangat dan harus peduli kepada diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi harus mementingi diri kita sendiri. Kita sebagai seorang yang bisa dibilang memotivator orang lain, menginfluence orang lain, tapi kalau diri kita sendiri tidak bisa diinfluence, gimana kita bisa gitu ya.
Jadi semuanya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Gitu dia rekan jati. Kita bakal dengerin ya satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini dan bisa menemani Anda tidur ya, dan ASMR sleep gitu ya ceritanya. Jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selamat malam dan selamat mendengarkan. I can see you standing, honey.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, tentunya masih bersama Rama yang rekan JAT di 103,6 JAT FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi lagu dari Don't Watch Me Cry ya. Semoga menemani Anda pada malam hari ini untuk tidur dan beristirahat nih rekan JAT. Waduh, masih dengan tema kita nih rekan JAT ya. Mengapa kita lebih mudah peduli pada orang lain daripada diri kita sendiri gitu. Tentunya biasanya terjadi karena terbiasa kita menjadi seseorang yang penolong gitu mungkin. Yaitu banyak orang yang merasa bahagia ketika kita bisa membantu orang lain gitu ya. Namun ya kita gak sadar gitu. Kita selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri gitu ya. Jadi ya karena suka menolong, akhirnya diri sendiri tidak tertolong gitu rekan JAT. Selanjutnya juga pasti kita merasa lebih ke memprioritaskan diri gitu. Kita berasa bersalah aja gitu. Karena banyak nih dari sebagian orang juga yang menganggap memperhatikan diri sendiri adalah bentuk egoisme gitu. Padahal menjaga diri bukan berarti mengabaikan orang lain. Apa enggak rekan JAT? Dan seringkali juga kita mudah melihat masalah orang lain. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi Rama? Karena seringkali kita melihat teman kita sedih atau kelelahan. Namun saat mengalami hal yang sama, kita justru menganggapnya biasa aja. Kita menganggap biasa dengan apa yang masalah kita miliki. Tapi sebenarnya masalah kita itu berat. Ketika kita mengambil dan melihat masalah orang lain, kita menyelesaikan masalah tersebut. Ngeri gak sih rekan JAT kalau hal seperti itu terjadi dalam hidup kita? Tapi ada loh sebenarnya orang-orang yang seperti ini gitu. Tapi biasanya lebih sering gara-gara karena mengecewakan orang lain, takut dikecewain gitu. Jadi kita memperdulikan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Takutlah kalau kita tuh dianggap teman yang tidak berguna. Takutlah kita dianggap itu bukan sahabat yang cocok. Sehingga kita jadi apa-apa yang dilakukan oleh sahabat kita, ya kita harus lakukan gitu. Ada gak sih circle-circle yang sering hal mengalami seperti ini gitu? Maunya jadi orang yang pertama di dalam circle, maunya jadi orang-orang yang mengatur, dan maunya jadi orang-orang yang sering mau didengarkan gitu. Tapi ketika ada orang lain memberikan pendapat, ada orang lain yang memberikan sesuatu yang salah, dia gak terima gitu. Jadi pasti ada, menurut Rama itu ada sih di beberapa circle yang menurut Rama itu toksik dan gak perlu dilanjutin gitu. Jadi kita perlu mencari orang-orang yang tepat gitu. Karena untuk memilih teman juga kita harus perhatikan. Karena semua itu bakal ngaruh ke kesehatan mental kita dan ngaruh ke masa depan kita. Sebenarnya apalagi ya sebagai seorang yang katanya gak boleh milih-milih teman. Iya sebenarnya boleh rekan JAT untuk kita kalau milih-milih teman itu ya semuanya gitu. Jadi orang-orang apapun yang kita bakal temenin, sahabatin itu boleh. Cuman kita harus tahu karakter gitu, gimana dia bersikap ke orang lain, gimana dia bersikap ke diri sendiri, apakah dia sudah paham, apakah dia sudah mengenali dirinya sendiri dan mengenali temannya, karena itu sangat berpengaruh semuanya. Jadi hal itu bakal ngebuat kita semuanya ngerti gitu satu dan sama lainnya. Betul gak rekan JAT? Dan harusnya kita peduli kepada diri kita sendiri. Dan kita harus fokus dengan apa yang ingin kita tujui, hal apa yang ingin kita dapatkan di masa depan nanti, dan apapun yang bakal kita harus jalani hari ini gitu. Jadi kita harus peduli ya sama diri masing-masing gitu rekan JAT. Okay, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada hari ini untuk menemani pada malam yang berbahagia ini.
Selamat mendengarkan dan tetap konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jatuh FM ya. Gak kerasa lama sudah menemani Anda 2 jam ke belakang ya gitu ya rekan Jati. Dan pada akhirnya Rama sudah berada di ujung siaran gitu. Dan izin mau pamit undur diri nih rekan Jati. Pesannya untuk pada malam hari ini, tetap semangat terus dan jangan lupa peduli dengan diri sendiri. Never give up on your dream. Kita semuanya punya cita-cita masing-masing dan kita punya impian masing-masing. Jalani dan hidupi semuanya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya rekan Jati. Bisa menyehatkan dan membugarkan tubuh kita gitu ya. Dan pada malam hari ini Rama izin pamit undur diri. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

crash on the sidewalk, and the hinges fell off the gate.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.